0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Krik, krik.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Oke, teman perlu sekarang sudah pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen pada edisi 10 September 2026 berakhir, teman perdua. Di sepada aja berakhir. Masih lama ini, masih ada santai siang, masih ada sore ceria, dan ada jaga malam. Jadi buat teman perdua yang butuh hiburan dan butuh menemani aktivitas kalian, stay tune terus di Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu ya. Dan Abdi izin pamit undur diri dulu dari ruang siaran. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Desti kembali temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Kamis 10 September 2026. Apa kabar nih teman Pro 2 di siang ini? Semoga saja kamu dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Di pada tadi ya, teman Pro 2 sudah ditemani bersama dengan Kakak Abdi dan di Santai Siang bersama dengan Desi. Satu jam ke depan ya teman Pro 2, Desi bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Buat yang mau request lagu, yang mau salam-salam, Desi tunggu ya di 0811 4894 990.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 29 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Hit Leads, buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung ya di WA Pro 2 di 0811-4894-990. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat.

Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Pisces yang ada di Kota Sorong. Satu miliknya Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Semoga mau terhibur ya buat kakak Pisces dan juga semua teman Pro2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro2 Fak Fak dan yang lagi pantau melalui RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
3: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
4: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

92 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Andi yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Satu miliknya Backstreet Boys dengan judul Drowning. Buat kakak Andi tolong ya mendownload aplikasi kami RRI Digital di Play Store dan App Store. Dan tentunya kakak Doran dengar di RRI Digital. Aduh, melepotan ya gara-gara kakak Andi nih. Semoga buat terhibur ya buat kakak Andi dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Papua.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Teman Prudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 58 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Palafak-Fak siang ini dari tempat tugas kami ini. Langitnya lagi mendung-mendung sedikit ini ya, sang mentari belum terik-terik ini, padahal sudah mau jam 11 ya. Buat semua teman Prudu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, salam sehat, semangat. Dan tentunya jangan lupa untuk isi kampung tenga juga toh, supaya makin semangat dalam beraktivitas. Ada satu miliknya Juicy Luisi dengan Tak Di Tanganku. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Mas Arim dan lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Pak Pak. Salam kompak selalu lewat udara.

Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang, masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat yang baru gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Pasti siang-siang gini ya teman Pro 2, biar semakin semangat ya beraktivitas. Tentunya mau request lagu ya, mau salam-salam, bisa langsung gabung di 0811 48 94 990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat dari tahun berapa ya teman Pro 2 ya. Jangan lagu-lagu lawas atau lagu-lagu berdialek daerah.

0: Delti, selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah.

0: hitlist.
1: Hot FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 31 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran, semoga saja kamu sehat-sehat, umur panjang dan dimudahkan dalam segala hal. Dan baik teman Pro 2, ada sudah ada requestan nih. Satunya dari Mas Arim Widodo yang ada di seputaran Puncak katanya. Semoga mau terhibur ya buat Mas Arim, dan lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2.

0: swagger, swagger.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

mengikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
3: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
4: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa untuk mendownload aplikasi kami melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Baik teman Pro 2, ada satu requestan ya, datangnya dari kakak siapa tadi ya? Baik, kakak Alfred. Dengan satu miliknya Noah dengan judul yang terdalam.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

kita Indonesia sesungguhnya. Kembali dengan requestan dari datangnya dari Mas Arin yang ada di seputaran Puncak dengan satu miliknya Tulus dengan judul Teh Hijau. Semoga materi beri ya. Terima kasih buat Mas Arin selalu setia bersama dengan kami.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 5 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di pukul 12 ini teman 82 kita akan obrolan ya seputar UMKM dan juga anak muda, dengan topik anak muda, UMKM dan masa depan. Anak muda, UMKM, dan masa depan menciptakan jejak ekonomi yang berkelanjutan. Anak muda bukan sekedar penerus masa depan. Mereka adalah pencipta masa depan. Di tangan generasi muda, UMKM bukan lagi sekedar usaha bertahan hidup, melainkan kekuatan utama pembangunan ekonomi bangsa. Di era yang penuh dengan perubahan dan kemajuan teknologi ini, teman Pro2, sinergi antara anak muda dan UMKM menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan yang lebih mandiri, kreatif, dan sejahtera. Peran anak muda sebagai kunci masa depan UMKM. Yang pertama, membawa inovasi baru. Anak muda berani mencoba hal baru, memecahkan cara-cara lama yang kaku, dan menghadirkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan zaman, mulai dari desain, kemasan, hingga cara berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, penguasaan teknologi dan digitalisasi. Dengan kemampuan memanfaatkan media sosial, platform jual beli online, sistem pembayaran digital, dan pemasaran berbasis data, anak muda memperluas jangkauan UMKM hingga ke pasar nasional, bahkan internasional. Membangun nilai dan kearifan lokal. Anak muda mampu mengangkat budaya, tradisi, dan kekayaan alam setempat menjadi produk bernilai jual tinggi, sekaligus melestarikan identitas bangsa di tangan arus globalisasi. Pemikir berkelanjutan. Generasi muda lebih peduli pada prinsip ramah lingkungan, keadilan sosial, dan dampak positif bagi masyarakat. Menciptakan UMKM yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan juga masa depan. Jadi buat adik-adik yang masih muda-muda, punya keahlian ya di bidang kuliner atau jasa seperti apa ya, pemotretan gitu ya, yang suka dengan foto-foto, bisa lah ya. Siapa tahu ada, mulai dari keluarga dulu, yang menikah mungkin, yang ulang tahun, bisa mengambil gambar tentunya dengan keahlian kamu ya. Kemudian nanti lagi berkembang dari keluarga menjadi teman. Akhirnya makin luas. Jadi kalau ada acara nikah, acara ulang tahun, atau acara apapun ya yang membutuhkan jasa fotografer, kamu bisa dipakai ya, diminta untuk nanti pada acaranya foto di sana. Nah tentunya ada juga adik-adik yang muda-muda yang suka kuliner ya, buat tampilan yang bukan dari segi tampilan saja, tetapi dari segi rasa, yang suka buat kue, jual kue ya. Sekarang ini tidak serta-merta yang punya lapak saja ya, tapi dari rumah juga boleh, seperti punya toko kecil atau kios kecil gitu ya teman Pro2. Dari rumah kamu juga bisa jualan. Yang penting dari segi rasa konsumen itu memuaskan ya. Terus tampilannya
terus kemasannya juga yang rapi. Kemudian kalau kamu punya lapak ya, harus kamu juga memperhatikan kebersihan. Nah, sebelum kamu jualan, yang utama yang harus diperhatikan juga kamu punya modal. Kalau kamu punya modal yang cukup untuk membuka usaha, kenapa tidak ya? Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah beberapa tahun ini ya, dari tahun lalu, bahkan beberapa tahun lalu juga ya, setiap kegiatan di Kota Palafakfak ya, bukan saja di Fakfak, di luar Kota Palafakfak juga ada acara-acara yang di sana juga ada UMKM ya, yang berjualan, baik itu jajanan, minuman, minuman kekinian, jajanan kekinian, kemudian ada juga ya jajanan tradisional seperti masih apa, contohnya kayak gorengan gitu ya, kayak lumpia, jalangkote atau panada, yang pokoknya dari segi rasa itu enaknya itu pinginnya beli lagi begitu ya, konsumennya tidak bosan. Kemudian yang punya keahlian mungkin buat buket bunga ya, untuk yang ulang tahun atau besti wisuda boleh ya, yang penting kita anak muda punya kemampuan untuk berkreasi. Jangan pernah malu, jangan pernah putus asa. Apalagi kalau kamu buat mungkin belum dapat orderan, tidak apa-apa, kamu bisa foto kemudian masukkan ya lewat media-media sosial, contohnya Facebook, TikTok, atau kamu langsung live dari rumah untuk jualan kamu, biar makin luas dikenal ya. Nah, baik teman Produa, sebelum Desi lanjut, ada 3 nomor lagu yang sudah disiapkan. Salah satunya ada Govinda dengan Terbiasa Sendiri. Tetap stay tune di Produa Fak-Fak.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya nggak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai

dan ikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Obrolan seputar topik dengan topik anak muda UMKM dan masa depan. Peluang menjanjikan di masa depan. Pasar digital tanpa batas, internet menghapus batas wilayah. Produk UMKM bisa dikenal di mana saja tanpa membutuhkan modal, terus toko fisik yang besar ya teman Pro 2. Kreativitas sebagai modal utama. Punya ide yang segar, cerita produk yang menarik, dan keunikan adalah aset yang tidak tergantikan dan bisa dikembangkan tanpa modal besar. Kemudian teman Pro 2 punya dukungan ekosistem yang semakin terbuka. Program pemerintah, komunitas, kewirausahaan, akses pelatihan dan pendanaan bagi wirausaha muda semakin mudah dijangkau. Fleksibilitas dan kemandirian. Anak muda bisa mengolah usaha sesuai minat dan bakat sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Tantangan yang harus dihadapi. Kalau kita punya usaha, tidak terlepas ya teman Pro 2 dari berbagai tantangan, baik itu modal, tantangan banyaknya persaingan. Tetapi jangan pernah takut kalau memang kita mau buka usaha, jangan pernah takut dan merasa tersaing dengan UMKM lainnya, karena sekalipun sekitar 10-20 bahkan sampai 50 pun, kalau memang rezeki kita tidak akan ketukar dengan orang lain, karena segala usaha yang kita lakukan tentunya dengan doa, dengan semangat, kemudian kerja keras ya teman Pro 2. Keterbatasan modal awal, banyak ide bagus terhambat karena kurangnya akses permodalan di awal perjalanan. Penguasaan ilmu manajemen dan keuangan, kreativitas saja belum cukup. Perlu pemahaman pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, dan manajemen risiko agar usaha bertahan lama. Jadi kalau kamu sudah punya modal yang lumayan cukup ya untuk kamu buka usaha, setelah kamu mendapatkan keuntungan harus pintar-pintar untuk dalam segi pembukuan, biar kamu bisa ngatur yang baik. Sisihkan untuk kembali memutar modal, kemudian sisihkan untuk pisahkan dengan uang belanja kamu, kebutuhan kamu yang lain, kemudian pisahkan untuk bahan baku, dimana kalau kamu sudah untung ya, jangan cepat puas juga. Jadi ada yang bisa kamu simpan, ada yang putar modal untuk beli bahan baku tadi, kemudian lebih dikembangkan lagi ya. Mungkin kamu bukan jualan cemilan-cemilan saja seperti cilok, cireng, tetapi kamu bisa mungkin jualnya dengan minuman ya. Jadi sambil ada yang nongkrong di kedai kamu, bisa juga mereka sambil minum minuman kekinian yang kamu pintar meraciknya ya, biar beda dengan UMKM lainnya. Kalau segi rasa kamu bisa pertahankan, tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi besar, kecil, banyak, sedikit daripada apa yang kamu jual ya, tentunya para penikmat, konsumen kamu tuh tidak akan lari kemana ya. Sekalipun mereka mungkin kesana, oh coba-coba rasa dulu, siapa tahu di sana enak. Tapi kalau kamu punya, sudah melekat di hati para konsumen, dibilang apa ya, langganan ya, langganan kamu ya, mereka tetap memilih kamu sebagai tempat di mana mereka berbelanja, bisa untuk mungkin lagi baca doa di rumah,
saya bisa pesan ini kak, bisa pesan kue sekitar 100 buah tapi dua macam, jadi 50-50 banyaknya. Jadi dari kalau sudah tampilan bagus, dari segi rasa juga harus diperhatikan. Penggunaan ilmu manajemen keuangan, ya belum cukup, perlu pemahaman pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, dan manajemen risiko agar usaha bertahan lama. Persaingan yang semakin ketat, kemudahan memulai bisnis juga berarti persaingan yang semakin banyak. Dibutuhkan keunikan dan peningkatan kualitas terus-menerus agar tetap relevan. Ketahanan mental dan kegigihan. Jadi tidak boleh curang ya, biar makin apa begitu ya, biar kuenya rasanya itu lebih enak ya. Kalau untuk enak ya itu rahasia kamu ya, tapi kalau jangan kamu menggunakan bahan-bahan yang biar hemat, jadi pakai ini saja biar hemat, jadi bahan yang sebelumnya kamu gunakan untuk kue-kue atau minuman, mungkin kamu mau ditukar dengan sesuatu atau barang yang lebih murah begitu ya. Sebaiknya kamu tetap mempertahankan soal makanan dari segi rasa. Kemudian kalau kamu buat mungkin buket bunga gitu ya contohnya, jangan kamu mengurangi lagi tampilannya. Mungkin jangan terlalu ramai, jangan terlalu sedikit juga. Kalau dibuat dari bunga, ya bunga-bunganya yang warna-warnanya segar, jangan terlalu menyolok. Atau ada juga yang buketnya ditambah dengan cemilan-cemilan ya, dengan coklat. Ada yang, oh saya mau yang ini, tapi dari saya gitu, nanti tambahannya apa? Mungkin menggunakan uang pecahan 50 atau 100, nanti ada di situ ada coklat. Ada juga yang suka dengan boneka kecil dengan coklat. Ada yang suka juga dengan cemilan-cemilan yang lain ya, seperti apa ya, dari snack-snack gitu, dari Oreo, dari Taro, atau mungkin yang sukanya apa ya, aduh ini mau ulang tahun ini ponakan, mungkin ada boneka kecil terus dihiasi lagi dengan cemilan-cemilan tadi, ada coklat dan snack-snack lainnya. Tentunya harus pintar-pintar ya kita modifikasi itu apa ya, tampilannya itu harus kamu yang pokoknya yang bagus-bagus lah, yang menarik. Terkadang konsumen maunya yang berbeda begitu ya, tergantung dari keahlian kita, kemampuan kita, agar langganan kita selalu berlangganan dengan kita begitu ya, tetap mempunyai langganan yang sudah sering pesan. Kalau dari segi makanan tadi Desi bilang juga, mungkin ada suka yang pesanannya donat gitu ya, donat warna-warni, ada pakai meses, ada yang kacang, ada yang coklat. Kemudian di situ ada untuk ulang tahun juga ya, dihiasi untuk ulang tahun. Bisa juga nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, Desi punya 3 nomor lagu nih. Ada Audela dengan Tak Bisa Hilang, kemudian satu miliknya Republik dengan Tak Sungguh Cinta.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Gamaradin Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartinistraat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartinistraat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua UMKM yang digerakkan anak muda akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi karena membawa semangat baru. Cepat beradaptasi, berinovasi, dan peduli dengan lingkungan serta masyarakat. Setiap usaha kecil yang dimulai hari ini, setiap ide yang dikembangkan dengan sungguh-sungguh adalah batu bata yang menyusun masa depan bangsa yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Terima kasih buat semua teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan bincang-bincang kita ya seputar UMKM anak muda dengan topik anak muda UMKM dan juga masa depan.

0: Sakti. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2 di pukul 13 lebihnya 8 menit waktu Indonesia Timur, informasi seputar dunia olahraga. Menjelang bergulirnya SEA Games ke-20 Nagoya IC 2026, para atlet Indonesia terus mematangkan persiapan untuk menghadapi salah satu ajang olahraga terbesar di Asia. Berbagai program pemusatan latihan nasional atau pelatnas, uji coba internasional hingga turnamen luar negeri telah dijalani untuk memastikan kesiapan fisik, teknik dan mental para atlet yang akan membawa nama Indonesia di pentas internasional. Bagi para atlet, perjalanan menuju SEA Games bukan sekedar menjalani latihan rutin. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan selama masa persiapan, sekaligus menjaga optimisme untuk memberikan prestasi terbaik bagi Merah Putih. Lebih jelas, teman Pro2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Sebagai penyemangat buat semua teman Pro2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro2 Fak-Fak dan juga sedang melakukan berbagai aktivitas, ada satu miliknya, Vidi Aldiano dengan Lupakan Mantan. Tetap stay tune di Pro2 Fak-Fak.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: FM.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas,
1: wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

requestan di siang ini, satu miliknya Mahalini dengan Sisa Rasa. Lagu ini memberikan makna tentang seseorang yang masih menyimpan rasa cinta setelah hubungan berakhir, walaupun orang yang dicintai sudah pergi.

0: terkadang.
1: Hai, saya Delty. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
2: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
3: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
4: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
5: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah ke

Teman program teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, atlet voli putri asal Papua, Mediol Stiovani Yoku, siap berjuang dalam memberikan kemampuan terbaik saat menjalani debut di SEA Games 2026. Atlet kelahiran Jayapura itu menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang tampil di IC Nagoya, Jepang mulai pertengahan September. SEA Games 2026 akan menjadi pengalaman pertama bagi Mediol tampil di pesta olahraga terbesar di Asia. Ia mengaku senang sekaligus bersyukur dapat kesempatan memperkuat Indonesia pada ajang tersebut. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Mediol. Ia berharap debutnya bersama tim voli Putri Indonesia tidak hanya menjadi ajang untuk mengembangkan kemampuan, tetapi juga menjadi kesempatan membawa nama baik bangsa dan memberikan penampilan terbaik. Atlet asal Papua itu menilai perjuangan harus diberikan secara maksimal dalam kondisi apapun. Ia ingin terus berjuang hingga pertandingan benar-benar berakhir, terlepas dari hasil yang didapat. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

82 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Sebanyak 9 atlet Maluku dari 3 cabang olahraga menerima bonus sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih pada PON Bela Diri Kudus 2026. Dan ketiga cabang olahraga tersebut yakni Kempo, Karate dan Pencaksilat dengan torehan medali emas, perak dan perunggu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandi Watimena, mengatakan pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan, dan menurutnya apresiasi pemerintah perlu menjadi penyemangat agar atlet tidak berhenti pada prestasi yang telah diraih. Sekretaris Umum KONI Maluku, Roy Monge, berharap pemberian bonus dalam momentum Haornas 2026 dapat memberikan spirit baru bagi para atlet. Ia pun mendorong atlet, pelatih dan seluruh insan olahraga Maluku terus berlatih dan berjuang mengukir prestasi sehingga penghargaan yang diberikan pemerintah dapat berbuah prestasi yang lebih tinggi bagi Maluku di masa mendatang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Indonesia ke barat.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, atlet lompat gala putri Indonesia, Diva Renata Jayadi menegaskan keinginannya untuk mencetak rekor nasional dan berusaha merebut medali emas dalam SEA Games 2026 di IC Nagoya di Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Dia semakin yakin membawa target ganda tersebut setelah tekadnya diperkuat oleh motivasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan pelepasan kontingen Indonesia di Istana Negara Jakarta. Ia juga belak-belakan soal target bonus bagi atlet dari pemerintah. Baginya bonus sebesar 3 miliar untuk meraih emas itu akan diperjuangkan sekuat tenaga, meski yang paling utama adalah memberi medali bagi Indonesia. Diva juga menambahkan, para atlet yang terpilih merupakan mereka yang memiliki rekam jejak kompetitif, termasuk yang pernah tampil di SEA Games, pemegang rekor serta peraih medali emas. Ia pun optimis perjuangannya bersama tim atlet Indonesia akan berjuang pada kebanggaan bagi keluarga dan seluruh masyarakat tanah air. Sementara itu persiapan tim atlet Indonesia menuju SEA Games 2026 turut diperkuat dengan komposisi atlet berpengalaman. Cabang olahraga atlet mengirimkan 12 atlet yang terdiri atas 6 atlet putri dan 6 atlet putra serta didampingi 7 pelatih. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lima menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Ada kakak Bucek yang ada di Manokwari. Selamat siang, selamat bergabung. Ada kakak Wensi Blue yang ada di Kota Sorong. Semoga siang ini makin semangat ya dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Buat kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak yang mau gabung dengan Desi di siang ini ya, di santai siang, biar siang-siang gini tidak ngantuk usai makan yang berat-berat ya. Bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 08 11 48 94 990. Buat kakak dorang yang mau request lagu, boleh lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Kalau boleh yang lagu-lagu masa kini ya, karena Pro 2 ini ruangnya anak muda, ruangnya anak-anak kreatif. Kemudian lagunya itu harus yang bersemangat, jangan lagu-lagu galau. Kalau boleh jangan lupa juga mendownload aplikasi kami di App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Kita dengar dulu ya teman Pro 2 yang sudah requestan nih. Ada kakak Frenel yang ada di kota mana ini ya, tadi Tara bilang lagi dong di kota mana, tapi ini requestannya satu miliknya Uta Likumahua dengan Hanya Dirimu. Semoga masih stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak.

saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi,

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

bencana kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Abang Andi Papua yang ada di, yang lagi sibuk-sibuk nih di King. Untuk persiapan katanya Spectral Proposal malam nanti ya. Dan tentunya lagu ini spesial nih.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbitan tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Panas dalam merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan beberapa keluhan seperti tenggorokan terasa sakit atau kering, sariawan, bibir pecah-pecah, dan rasa tidak nyaman saat menelan. Dalam dunia medis, panas dalam merupakan, saya ulangi, bukanlah nama suatu penyakit tertentu, melainkan istilah untuk kumpulan gejala yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Informasi ini dikutip dari hello.com, hellosehat.com. Salah satu penyebab keluhan yang dianggap sebagai panas dalam adalah infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan yang dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Selain itu, kurang minum, udara yang terlalu kering, makanan tertentu, kurang istirahat, serta iritasi pada tenggorokan juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Gejala panas dalam dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa orang mengalami tenggorokan kering atau sakit, sariawan, bibir pecah-pecah, batuk, atau kesulitan menelan. Lebih lengkapnya, teman Prodo bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 10 sampai pukul 3, nah sekarang dari pukul 3 sampai nanti pukul 8, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tuh saya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Nah seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasi dan topik yang lain, Windy punya 3 lagu untuk pembuka sesi di jam 3 ini. Ada Fall in Love Alone dari Sacherian, ada Kacamata dari Afghan, dan Baby Doll dari MP3.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya nih, teman-teman. Masih bareng Windy. Kayak yang tadi Windy bilang, kita bakal kedatangan narasumber kita. Windy punya narasumber sekarang di sini. Tapi sebelum itu, Windy mau nanya dulu nih, apa kabar Kak? Boleh perkenalkan diri?
1: Boleh.
0: Sana kameranya?
1: Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Jagat Pramana Junior Kailu, sebagai Jagat. Saya pelajar siswa dari SMA Negeri 1 Fak-Fak.
0: Mm-hmm. Kakaknya?
2: Baik, perkenalkan, nama saya Clarci Otavini Stefanity Rumah. Umur saya 25 tahun dan saya salah satu pekerja ketiga di Kementerian Agama.
0: Oke. Okay. Tadi sebelum ke sini gimana nih Kak? Perjalanannya lancar atau ada hambatan di jalan nih?
2: Puji Tuhan,
1: lancar.
0: Lancar, oke.

0: Nah teman-teman, maaf karena tadi ada kesalahan sedikit nih. Kita lanjut lagi. Tadi gimana kak perjalanannya ke sini?
1: Puji Tuhan.
2: Lancar
0: ya. Ada kak Jaga dan kak Cea nih. Kemarin kakak yang menang atau ngisi ya acaranya?
2: Juara
0: Bintang radionya?
2: Juara satu.
0: Kakak juara satu?
2: Ya,
0: juara satu juga
2: ya.
0: Putra dan putri?
2: Ya.
0: Oke. Nah, Windy punya beberapa pertanyaan nih kak, karena penasaran nih. Kita mulai dulu dari yang basic dulu nih. Sebenarnya dari kapan sih kakak-kakak ini mulai suka nyanyi? Atau emang dari kecil udah hobi? Atau baru belajar pas udah gede? Iya, dari Kak Jaga dulu.
1: Pertama kali saya bernyanyi itu dari saya SD.
0: Oh, dari SD.
1: Ya, dari SD kelas 5 sudah ikut lomba-lomba. Salah satunya itu lomba Ebenezer Idol dari gereja.
0: Oh, dari gereja. Yeah. Oke, kalau Kak Cia sendiri?
2: Kalau saya 2013 itu baru ikut Pesparawi pada suara anak di Wamena.
0: 2013 itu kakaknya kelas berapa?
2: Saya SMP kelas 1.
0: SMP kelas 1.
2: Tapi kalau nyanyi memang sudah dari kecil, cuman baru diasah pas sudah SMP kelas 1.
0: Tapi itu emang dari hobi ya berarti?
2: Ya, hobi.
0: Oke. Nah, kalau boleh flashback sedikit nih, waktu pertama kali tahu ada Bintang Radio nih, apa yang kakak kepikiran mau mencoba gitu?
3: Mungkin dari kakak Cia duluan.
2: Okay. Baik, dari saya ya. Kalau saya pernah dengar Bintang Radio itu 2025. Mm-hmm. Nah, namun di situ saya pas ada kegiatan di luar kota, mm-hmm, jadi tidak sempat untuk ikut dari Kaimana. Nah, setelah saya mulai cari-cari dan gali informasi lagi tentang Bintang Radio di 2026 ini, menurut saya sepertinya saya harus mencoba hal baru. Nah, dan saya lihat yang dibuka cuma di Satcare Fak-Fak, Manokwari dan Jayapura kalau tidak salah.
0: Oh, berarti sebelumnya di Kaimana ya?
2: Ya, sebelumnya.
0: Tapi di Kaimana nggak ada Bintang Radio?
2: Tidak ada. Oh, jadi ala, saya disarankan dari RRI Kaimana untuk kalau bisa nanti ikut dari Fak-Fak
0: sendiri. Ya. Oke, okay. Kalau kakaknya?
3: Kalau dari saya sama dengan kakak Cia juga tahu Bintang Radio tuh dari 2025. Dari infonya tuh dari sekolah pertamanya. Okay. Iya, jadi saya tahu dari sekolah. Jadi kayak teman-teman saya juga ikut. Jadi saya kayak oh ini saya ini saya punya apa hobi nih nyanyi nih. Jadi RRI buka ajang. Jadi saya mendaftar dari 2025 dan masuk final juga.
0: 2025 juga masuk
3: iya,
0: final.
3: Iya, puji Tuhan.
0: Oke. Okay. Tapi ini kakak-kakaknya daftarnya lewat sekolah atau mandiri?
2: Mandiri. Kalau saya mandiri.
3: Kalau saya juga mandiri tapi bawa nama sekolah.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Pas akhirnya kakak-kakak memutuskan untuk ikut Bintang Radio nih. Itu reaksi orang rumah kepada adik, maksudnya mereka support atau tidak?
2: Kayaknya Jaga dulu aja.
0: Boleh Kak Jaga dulu aja.
2: Kayak saya agak panjang.
0: Oke, okay, boleh.
3: Ya, dari orang tua dan keluarga pasti support karena dari kecil juga saya sudah suka bernyanyi. Okay. Ikut paduan suara juga jadi kayak sudah terbiasa untuk bernyanyi gitu.
0: Kalau dari reaksi teman-teman sendiri?
3: Oh, itu support sekali.
0: Support sekali ya.
3: Jadi mereka yang kayak ayo ikut coba dulu coba gitu.
0: Bagus nih.
2: Iya. Jadi kalau dari saya pertama itu kakak perempuan. Kalau kakak Imel nonton pasti kakak tahu karena kakak perempuan selalu mendukung gitu. Jadi kayak ada ajang-ajang untuk nyanyi, untuk mengasah saya punya hobi itu kakak tetap mendukung. Kalau mama mendukung memang, tapi kadang mama bilang coba pikir ulang ini ada masih tugas dan tanggung jawab di Kaimana, ada ini dan itu. Tetapi dengan keputusan saya ambil untuk harus ikut ajang ini, mama langsung okay, sudah. Kalau itu memang pilihan silakan karena ya. Mungkin untuk mengasah kita punya kemampuan, ya boleh.
0: Benar. Nah, kalau kakak-kakak sendiri nih, tahu Bintang Radio karena platform, lihat di sosmed atau ada teman-teman yang kasih tahu?
2: Kalau saya di sosmed.
0: Di sosmed, ya. Dari mana?
2: Dari RRI Kaimana.
0: RRI Kaimana, oh ya. Mereka juga kasih masuk?
2: Ya, mereka juga biasa update-update tentang audisi.
0: Kalau Kak Jagat nih?
3: Kalau saya sih tadi sudah dibilang dari sekolah, jadi kayak mungkin sekolah lihat mungkin sosmednya RRI, jadi langsung kayak oh ini peluang untuk pencarian bakat itu. Kayak
0: oh,
3: gitu.
0: Oke. Nah, sebelum ikut kompetisi ini nih Bintang Radio nih, kalau disuruh untuk nilai kemampuan nyanyi sendiri nih, kakak-kakak nih termasuk yang pede atau sebenarnya insecure sih? Karena kan ketemu tampil di depan banyak orang.
2: Iya.
0: Dia juga kadang kalau tampil depan banyak orang kayak suka gugup gitu, kadang insecure kayak ih bisa kah tidak ya, bisa kah tidak ya.
2: Iya, pasti di panggung ada
0: kan?
2: Ya.
0: Iya kan?
3: Betul sekali.
0: Bagaimana nih, Kak?
2: Keringat dingin pasti ada saja.
0: Iya lagi. Nah, kalau dari Kaca gimana nih?
2: Kalau menurut saya ya harus lebih percaya diri sih kalau kita mau ikut kegiatan seperti ini, karena awalnya tuh pasti gugupnya tingkat dewa, apalagi kalau kemarin saya sempat berpapasan juga dengan yang juara 1 tahun lalu, ya itu juga kan pasti ini dia juara nih, jadi pasti kualitasnya juga terjaga begitu. Jadi
0: benar sih,
2: lebih merendah sih sebenarnya kalau mau ikut kegiatan ini.
0: Kalau Kak Jagat sendiri?
3: Oke, kalau saya kalau gugup itu kan wajar ya,
0: iya,
3: wajar jadi kayak misalnya. Apalagi kalau first time ikut juga.
0: Kalau
3: saya sih lebih ke mental aja sih, bagaimana mengontrol mental di atas panggung biar tidak blank, biar tidak gugup dan demam panggung juga kayak gitu.
0: Nah, ini belum nanya cara mengatasinya, tapi Kak Jagat sudah ngasih tahu dulu nih.
2: Iya, makanya.
0: Kalau Kak Jaya sendiri cara mengatasi untuk demam panggung kayak gimana sih?
2: Lebih ke mental memang sih benar. Jadi kalau saat sudah ada di atas panggung, yang harus kita tanam dalam diri bahwa panggung itu milik kita.
0: Benar.
2: Jadi lebih mengontrol nafas. Kalau kita kan tarik nafas ulang-ulangan pasti sudah mulai tenang seperti itu.
0: Benar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih, tapi menurut Windy ya.
2: Iya.
0: Nah, selama persiapan Bintang Radio, bagian paling bikin mikir atau bikin deg-degan itu bagian apa sih?
2: Kayaknya Jaga duluan deh.
3: Sejujurnya pemilihan lagu sih yang buat kayak
2: iya.
0: Iya, kadang kan kalau kita salah milih lagu lari
2: iya.
0: juga.
2: Iya.
3: Apalagi yang mungkin sorry ya belum booming untuk saat ini gitu, kayak ambil lagu-lagu lama. Jadi itu kayak challenge buat kita gitu.
0: Tapi kakaknya kadang mikir gak sih kayak mau ambil lagu ini, pilih lagu ini karena lagunya disuka nih, kayak kakak suka lagu ini nih, tapi suaranya gak pas.
3: Kalau itu sih kayaknya sebenarnya satu prinsip tuh begini, kayak mereka tentukan lagu, kita coba dulu semua lagu, terus kayak ditampilin di teman-teman, mana yang cocok sama suara kita, kan mereka yang menilai itu, orang lain menilai kita punya suara. Nanti baru koordinasi lagi, musyawarah lagi, ini bagus ini lagu ini, kayak gitu.
0: Ya. Dari kakaknya?
2: Kalau saya biasanya itu yang sesuai dengan karakter saya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya,
2: jadi
0: benar-benar.
2: Kemarin saya sempat ambil Bawa Dia Kembali karena yang saya hafal itu gitu, jadi saya juga bingung ini sudah dekat-dekat karena persiapan untuk mau datang ke Fak-Fak tuh saya tidak latihan sama sekali.
0: Belum ada persiapan,
2: belum
0: sama
2: ada
0: sekali.
2: Wah, nanti sampai
0: banget
2: di Fak-Fak dulu baru latihan.
0: Wah, itu berapa hari persiapannya?
2: Saya hampir 1 minggu.
0: Wow.
2: Untuk menghafal itu palingan 3 hari itu sudah hafal.
0: Wow.
2: Cuman mengasah dia untuk improv dan lain-lain itu juga harus
0: keren.
2: Latihan.
0: Iya.
2: Jadi tidak ada tidur sih sebenarnya.
0: Itu semepet itu ya.
2: Ya benar.
0: Kalau Kak Jagat sendiri nih persiapannya berapa lama sih?
3: Kalau saya sih jujur semua lagu saya tidak tahu.
0: Tidak hafal?
3: Iya.
0: Suka nyanyi tapi tidak hafal lagu. Gimana ya?
3: Iya. Jadi persiapannya cuman 4 hari ya.
0: 4 hari ya?
3: Iya, untuk hafal lagu yang saya bawakan sisi potret.
0: Wow.
2: Jadi itu kayak jadi tantangan begitu buat kita.
0: Tapi kalau ini di situ kayaknya udah kalah sih. Selama hari. Nah, kakaknya selama tampil tuh ada pernah kepikiran gak sih? Kayak, kayaknya gak bisa deh. Kayak ini aku gak bisa deh buat lanjut. Pernah kepikiran gak sih? Selama persiapan atau sebelum manggung nih, atau setelah manggung, atau pas lagi manggung nih?
2: Kalau selama persiapan, pasti rasa percaya diri itu datang ya. Kayak macam, ini saya lawan ini sebenarnya bukan kelas-kelas biasa ya. Karena kalau misalnya kita lihat ini saya pertama kali datang di Fak-Fak. Dan ketemu dengan muka-muka baru, saya tidak tahu karakter suara mereka seperti apa. Tetapi rasa canggung itu tuh kayak harus gimana ya, kayak tidak bisa begini, harus
0: dilawan ya.
2: Iya, harus kita lawan rasa canggung itu tuh. Pokoknya harus tunjukkan bahwa kita juga bisa kayak gitu.
0: Keren. Kalau kakak?
3: Kurang lebih sudah dijawab oleh kakak.
0: Iya, iya.
3: Ya, kurang lebih begitulah.
0: Oke. Nah, tapi kakak-kakak ini tipe yang suka latihannya sebentar-sebentar atau sebentar-sebentar tapi konsisten, atau yang kayak sejam, dua jam, tiga jam gitu sekali belajar?
2: Oh, kalau saya sih konsisten. Jadi kayak macam latihan dalam satu hari itu, misalnya pagi itu kita sudah tulis lirik dulu, terus nanti sedikit lah istirahat dulu, makan siang gitu, terus mungkin kasih tenang diri dulu, baru mulai latihan. Effortnya itu nanti bisa sampai 1 atau 2 jam. Okay. Dalam sehari.
0: Yang sebentar-bentar tapi konsisten.
2: Tapi tetap
0: ya?
2: Latihan kayak gitu.
0: Kalau Kak Jagat sendiri?
3: Kalau saya sih biasa kalau lagi ada waktu biasanya dengar-dengar ini sisi potretnya. Biasa sambil mandi juga dengar-dengar.
0: Oh, ya. Hobi banget ya sih kalau di kamar mandi sambilnya.
2: Iya, saya sambil tidur.
3: Sambil mandi terus biasa juga bagi waktu sama ada kegiatan sekolah.
0: Oh iya.
3: Kegiatan paskip juga ya. Jadi
0: oh,
3: harus
0: juga paskip ya?
3: Iya.
0: Wow, multi talent banget ya. Semua diikuti.
3: Iya, jadi harus dibagi waktu juga dengan ya kegiatan lainnya gitu.
0: Nah, selain kemampuan vokal nih, menurut kakak-kakak apa sih yang paling penting buat ngikut kompetisi nyanyi? Yang paling penting nih, selain vokal kita.
2: Mungkin pengalaman.
0: Okay.
2: Ya, kita mungkin ambil pengalaman dari situ. Terus supaya kayak besok-besok ada yang bertanya, ih, saya mau ikut ini nih, tapi
0: iya, buat yang pemula, yang ya, baru mau nih,
2: mungkin mereka tanya-tanya, kita bisa menjelaskan dan bisa memberikan gambaran gitu untuk mereka. Jadi menurut saya itu pengalaman buat saya. Dan ini pertama kali saya ikut ajang ini.
0: Okay. Kan nyanyi suara nih.
2: Iya.
0: Jadi selain suara, kita harus punya apa sih kak buat bisa tampil di panggung tuh?
3: Eksekusi yang bagus juga untuk membawakan lagu.
2: Okay. Kita
3: persiapannya punya matang,
2: persiapan
3: harus matang.
2: Mental juga harus, terus percaya diri.
0: Percaya diri dalam membawakan lagu ya.
2: Iya.
0: Karena kemarin,
2: jadi jangan kayak kita lihat juara, tapi kita lihat apa yang kita berikan.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Karena kemarin Windy juga ada di sini waktu lomba. Itu ada beberapa orang yang suaranya bagus tapi karena mungkin gugup jadi dia lari dari nadanya.
2: Iya, jadi mereka tidak kuasai panggung sih yang pertama. Jadi kalau kita sudah ada di atas panggung, kita tahu bahwa pandangan kita ke depan, lihat bahwa itu tidak ada orang. Jadi pokoknya panggung itu milik kita. Jadi harus lebih percaya diri sih sebenarnya.
0: Kalau dari Kak Jagat?
3: Kalau dari saya sih betul mental, penguasaan panggung juga. Sempat juga saya juga ada mungkin kesalahan lirik atau lupa lirik blank karena blank.
0: Oh, iya,
3: nah itu juga
0: lupa lirik,
3: iya karena gugup juga.
0: Iya kan gugup. Karena suaranya bagus-bagus.
3: Orang-orang juga suaranya bagus sih. Jadi kayak saya sudah pesimis dari awal ini. Aduh, saya gak bakalan menang. Ternyata pas umumin juara saya yang menang. Iya.
0: Cara kita untuk menguasai panggung nih, kayak tadi Kak Cia bilang, anggap aja depan gak ada orang.
2: Ya.
0: Selain itu ada lagi nggak kak?
2: Selain itu, kalau saya secara pribadi, saya kalau di atas panggung, saya sering harus kuasai panggung. Jadi kayak tidak di tempat, harus jalan. Terus jangan cuma lirik ke juri, cuma lirik ke penonton. Sekali-sekali lihat ke luar daripada pandangan kita di depan gitu.
0: Waktu kemarin ngeliat juri gugup nggak?
2: Aduh, itu main sampai gementar, tapi tidak terlihat di kamera ya.
0: Okay.
2: Kadang sampai cengkokan saya di dalam lagu tuh agak sedikit miring, tapi karena harus profesional, mukanya harus tetap terlihat
0: tenang
2: gugup
0: nih,
2: gitu.
0: Padahal
2: sebenarnya ini gugup sekali.
0: Dari Kak Jagat sendiri nih?
3: Kurang lebih sama juga. Okay. Kayak jangan di tempat saja, kayak harus berpindah tempat. Terus yang perlu itu juga kontrol mic-nya.
2: Ya.
3: Jangan sampai kayak
2: jangan terlalu
3: nyaring.
2: Rapat
3: ya.
2: Karena
0: kalau terlalu rapat dia nyaring.
2: Iya, jadi kalau kita mau teriak, kalau bisa usahakan jauh mic gitu.
3: Kalau mau belting, kalau atau dia head voice, harus kasih jauh mic.
2: Gitu.
3: Kan powernya itu.
2: Karena kalau teriak terus nanti kan juri kedengarnya tidak enak.
0: Dia tidak enak kayak enggak nyaman
2: kayak
0: gitu.
2: Garing sekali, tidak bagus kayak gitu.
0: Nah, kan awalnya pemikirannya kayak gak bakal menang nih, gak bakal menang nih. Tapi pas nama kakak-kakaknya diumumkan sebagai juara nih, reaksi pertama yang keluar itu apa sih?
3: Itu shock sekali, apalagi kayak aduh super pesimis dari awal. Tiba-tiba yang juara satu nih kita. Jadi kayak aduh puji dan syukur kepada Tuhan dulu, kayak terima kasih Tuhan sudah bawa saya sejauh ini juga. Terima kasih banyak.
0: Wow. Kakaknya sendiri.
2: Pokoknya seperti itu karena pasti karena sebelumnya itu banyak yang sudah bilang ke saya gitu kayak kayaknya gue yang juara satu kok yang, tapi saya selalu bilang gini, tidak, jangan sombong. Pokoknya dalam hati selalu bilang gitu, jangan sombong, tidak boleh sombong. Karena di atas langit masih ada langit nggak sih?
0: Benar-benar.
2: Ya, gitu. Jadi harus lebih merendah. Makanya saya pas dengar tuh kayak, oh Tuhan, gitu. Lemas tiba-tiba pokoknya.
0: Kaget ya?
2: Kaget, pokoknya lemas. Dan sempat menangis di belakang, tapi karena di depan kamera jadi janganlah bikin malu.
0: Tapi reaksi keluarganya gimana sih?
2: Pada menangis.
0: Ya. Teman-teman?
2: Teman-teman juga. Jadi kakak perempuan VC pas dia sementara nangis, saya bilang puji Tuhan sekali karena ada yang ganti sosok bapak gitu. Oh, karena bapak ini seorang penyanyi.
0: Ada penerusnya ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Kak Jagat sendiri nih?
3: Kalau dari saya sih ya pertama tuh keluarga bangga juga, tapi kayak tidak mau menunjukkan di depan kayak gengsi gitu.
0: Iya.
3: Gengsinya tinggi banget gitu.
0: Jadi buat keluarga Kak Jagat ya, langsung aja di depan-depan.
3: Iya, terus kayak penerus bapak juga, soalnya bapak gitaris, band, sama musisi juga.
0: Tidak ada basic ya.
3: Iya. Dari keluarga juga musisi.
0: Oh, dari teman-teman nih pasti pada heboh.
3: Iya betul sekali, heboh sekali sampai tadi kemarin malam pas final itu, itu mereka sampai lompat-lompat sampai peluk saya.
0: Karena menang.
3: Aduh. Terima kasih.
0: Baik sekali temannya, suportif. Iya.
2: Ini saya lihat perjuangan Jagat ini kayaknya luar biasa ya. Dia punya usaha dari mau menjadi juara satu tuh luar biasa sekali.
0: Sama sih, sama aja. Kakaknya juga berusaha.
2: Makanya
0: Jagat juga berusaha.
2: Bener. Makanya, dan ini juga tahun terakhir saya ikut.
0: Karena
2: kan sudah 25 tahun ya.
0: Saya
2: tidak menyangka bisa mendapat juara satu tuh, luar biasa sekali.
0: Baru keren banget sih Kak, tapi jauh-jauh dari kayak mana ke sini buat ikut bintang radio tapi dibayar tunai.
2: Iya,
0: langsung. Nah, Kak, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi sebelum itu kita break dulu sebentar karena kita ngomong terus capek enggak sih?
2: Iya.
0: Jadi teman-teman, kita break sebentar dulu ya. Setelah ini Windy bakal balik lagi buat santai-santaian lagi nih, buat seru-seruan lagi bareng kakak-kakak penyanyi nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
6: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
7: Terbaik.
6: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
8: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Masih di 89 FM dan masih bareng Windy nih teman-teman. Selain Windy, masih bareng kakak-kakak penyanyi kita juga nih. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi dan kita bakal seru-seruan bareng nih. Windy juga masih punya beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga penasaran nih. Nah, kita lanjut lagi. Jadi menurut kakak ini sebagai juara satu bintang radio, asik juara satu bintang radio. Asik, juara satu. Nah, apa sih yang paling membedakan antara orang yang sekedar bisa nyanyi sama orang yang benar-benar punya karakter sebagai penyanyi?
1: Apa ya? Saya pikir dulu. Kakak mungkin kayak saya duluan.
2: Kayaknya main first deh.
0: Iya, benar main first.
1: Apa ya?
0: Dari suara nih, biasa kan kalau dari suara kan terus bisa kenal nih, ini orang yang memang bisa nyanyi sama ini, memang suka nyanyi nih.
2: Kalau orang bisa menyanyi pasti ya, semua orang bisa menyanyi.
0: Iya, walau nadanya rusak ya.
2: Ya, walaupun iya, kaset rusak.
0: Iya, benar. Benar-benar.
2: Bisa nyanyi, tapi kalau untuk teknik, untuk penguasaan diri, itu biasa masing-masing orang.
1: Iya, gitu.
2: Jadi kalau kita bisa lihat, kayak puji Tuhan ya, kemarin saya ambil nomor undian 21 loh. Kemarin. Padahal saya sudah gugup bilang saya pesan undian 1. Ternyata tidak.
0: Ternyata 21. Jadi masih bisa ada persiapan.
2: Jadi saya bisa lihat dari undian 1 sampai sekian-sekian bahwa punya karakternya ini seperti apa. Dan saya bisa menilai bahwa oh berarti dia kurangnya di sini, dia kurangnya di sini. Berarti saya harus seperti ini, saya harus seperti ini.
0: Ya benar benar.
2: Gitu. Jadi kalau pas naik saya sudah bisa tahu gitu apa yang harus saya lakukan di atas kayak gitu sih.
0: Benar sih. Menurut Kak Jagat nih.
1: Kalau menurut saya yang sudah sampaikan kepada dari Kak Cian.
0: Iya.
2: Enggak apa-apa asbun sedikit.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Semua orang tuh bisa bernyanyi. Mungkin dibedakan untuk secara vokal, secara nada juga, pitch kontrolnya juga gitu. Apalagi yang tadi saya sampaikan ke Kak Cian juga. Mungkin Kak Cian kan nomor undian 21. Saya undian 8 nih, 8. Nah, 8. Jadi saya bisa melihat oh ini yang putra mereka punya suara begini.
2: Cara nyanyinya
1: bagaimana gitu. Jadi saya bisa tahu gitu. Jadi kalau saya undian 8 kemarin tuh kayak saya undian 30 kah, jadi harus tunggu lagi, tunggu perempuan 3 menyanyi dulu baru putra 1 gitu.
2: Karena kan laki-laki sedikit.
1: Iya, laki-laki hanya 5. Gitu.
0: Nah, nah, kalau lagi tampil nih, kalau pas ada tampil terus tiba-tiba nervous atau gugup kali selain yang tadi yang kaca sebagi nih.
2: Iya.
0: Selain melihat manusia di muka bumi ini tidak ada, ada cara lain. Yang dari kaca sendiri.
2: Kalau dari saya sendiri iya. Saya biasa tuh apa cara tuh tutup mata.
0: Eh, nyanyi sama tutup mata gitu.
2: Pokoknya kayak menghayati, pura-pura menghayati pada setelah itu gugup.
0: Ya. Oke.
2: Jadi kayak kayak kemarin kayak bawa dia kembali di camcam. Oh Tuhan gitu. Jadi macam nah, tutup mata padahal sebenarnya tidak mau lihat orang depan gitu. Jadi
0: itu dari cara kaca ya.
2: Iya.
0: Itu kan lagu sedih pas kali tuh lagu sedih. Tapi kalau pas lagu senang masa ya sambil tutup mata.
2: Kalau lagu senang sih karena mungkin saya pengalaman dari hari pertama, jadi yang kedua tuh saya sudah tidak terlalu gugup, lebih ketarik napas. Jadi tarik napas dalam-dalam dulu, baru umpan musik itu jalan, baru jadi saya masuk dengan irama supaya agak goyang-goyang sedikit supaya.
0: Ya. Tapi tarik nafasnya
2: so asik begitu, padahal sebenarnya
1: gugup nih.
0: Itu kan tadi kayak saya bilang sambil tarik nafas sih, tarik nafasnya mic-nya deketin atau
2: tidak? Biasanya kayak macam mic jauh gini ya.
0: Kalau ya, deket kan juri jadi tahu nih, gugup nih.
2: Ya apalagi kalau suara sudah gemeter berarti juri sudah tahu. Oh berarti ini yang demam panggung parah nih, keringat biji jagung sudah pas.
0: Bener sih. Ada
2: apalagi
0: ada,
2: tidak ada angin.
0: Iya tidak ada angin lagi, bener hujan lagi.
1: Itu masuk angin sih betul.
0: Mas lagi. Apa yang masuk angin?
1: Tadi emosi.
0: Suara masuk angin?
1: Tidak sih, kayak lebih ke kembung gitu ya. Kayak kalau tidak angin baru kayak panas, jadi kayak perut kayak rasa
0: begah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kak Jagat sendiri nih?
1: Kalau dari saya malas tahu sih. Malas tahu penonton.
0: Malas pusing ya?
1: Iya, betul sekali. Kayak saya tidak tutup mata.
2: Anggap
1: tapi
2: saya batu-batu.
1: Saya tidak tutup mata.
0: Dianggap batu.
2: Iya.
0: Tidak tutup mata tapi iya, malas tahu nih.
1: Tapi malas tahu jadi kayak lirik tempat lain saja gitu.
0: Stage ya?
1: Stage, betul sekali.
2: Iya. Kayaknya saya keponin mungkin ada lihat tenda saja kayaknya.
1: Betul sekali ya, tenda. Iya, sama logo RRI di atas.
0: Random kali ya. Nah, kalau kita bicara soal karakter suara nih, menurut kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih seorang penyanyi itu buat punya ciri khas sendiri? Suara, kayak gimana ya, kayak contohnya kayak Afgan. Kalau dia nyanyi kita udah tahu nih, tanpa lihat muka, oh, nih Afgan nih. Suaranya Afgan nih, karena punya ciri khas.
1: Iya. Unik, suaranya nah, unik.
0: Tadi pertanyaannya apa ya? Seberapa penting sih?
2: Kalau menurut saya karakter itu, suara itu harus sih,
0: iya,
2: harus
0: kan?
2: Kita punya masing-masing.
0: Iya,
2: jadi contohnya kayak kemarin saya tidak cerita dari orang lain ya, mungkin dari saya karena saya lihat dari Mahalini. Kalau Mahalini ini kan suaranya bisa dia agak rendah, tapi dia juga bisa tinggi. Hmm. Nah, di situ kan saya tidak bisa memaksa saya punya caranya harus sama kayak
0: iya,
2: dia.
0: Benar,
2: harus tapi harus pakai sebuah karakter. Iya, jadi mungkin kalau saya kasih turun nada senyamannya saya gitu. Jadi kalau saya nyaman dengan caranya seperti itu, berarti itu saya punya ciri khas penyanyi seperti itu.
0: Biar kalau kacanya nyanyi kan kita tanpa lihat muka tahu ini kacanya.
2: Nah, jadi bisa kenal dari suara gitu. Jadi sudah ada ciri khas masing-masing.
0: Kalau menurut Kak Jagat nih?
1: Kalau menurut saya dari saya punya diri sendiri nih.
0: Iya. Ya,
1: kan sama suara agak keserak-serak ini, jadi mungkin pas saya bernyanyi orang sudah tahu ini pasti saya ini. Belajar dari Kesha Lefronka juga itu suaranya unik sekali. Tayangin usai itu dia belajar dari kesalahan juga karena mungkin nadanya terlalu tinggi jadi harus kayak mengikuti ciri khas, jadi harus khas turun gitu.
2: Benar. Pokoknya nyaman ya,
1: nyaman
2: dengan nada yang nada pas dengan kita.
0: Oke. Tapi kakak ini pernah kak tidak sih membandingkan kemampuan diri sendiri, suara sendiri dengan penyanyi-penyanyi lain?
1: Sering sekali sih kalau saya.
0: Nah, kalau pernah nih, bagaimana caranya supaya perbandingan itu tara bikin ketong minder, tara bikin kakak-kakak minder nih?
2: Ini
1: teman sekitar atau?
0: Iya, lingkup.
1: Oh, lingkup. Oh,
0: kalau kita ambil dari penyanyi luar kan udah pasti insecure kali lah.
2: Iyalah. Sama pro.
0: Iyalah. Dari lingkungan aja nih atau dari kemarin yang pas bintang radio nih kakak-kakak penyanyi yang lain mungkin?
2: Ya kalau bintang radio waktu itu kita tes nada pertama itu ada kayaknya nggak punya teman deh.
1: Iya.
2: Siapa namanya?
1: Velan.
2: Ya dia kan pas ambil nada pertama tuh dia suara bagus sekali, dia tinggi. Suara tinggi itu saya juga pasti, duh ini orang baru loh.
0: Iya.
2: Itu cuman mungkin harus lebih
3: 89 FM lagi. Pro 2 Hot Fat teman terbaik kamu.
2: Mantap, bagus. Cuman itu harus kita lebih kayak macam membandingkan pasti iya.
0: Iya, benar.
2: Ada dia tinggi suaranya, bisa agak rendah. Tapi mungkin kembali ke diri kita masing-masing. Kalau nyaman dengan ada ini terus kita pintar-pintar untuk improv, pintar-pintar untuk apa kreatif dalam mengambil lagu itu ya. Berarti aman.
0: Kakak pernah ini, maksudnya dia pun cara supaya dia pun perbandingan itu kayak kakak bandingkan kakak diri dengan yang tadi. Caranya supaya terbikin kakak minder nih, supaya kayak terpapa, saya lanjut saja nih.
2: Ah, kalau karena saya punya ini. Kalau saya cara tuh kayak saat lihat dong nyanyi seperti itu, saya kayak macam ah, saya juga bisa.
1: Iya.
2: Gitu. Kayak macam saya pasti bisa. Cuman itu harus merendah sih, harus tidak boleh sombong itu karena kalau ambisi terlalu tinggi juga nanti tidak dapat hasil. Tidak dapat hasil yang baik.
0: Kalau menurut Cet?
1: Kalau menurut saya tuh kayak mungkin setiap orang suaranya berbeda-beda.
0: Iya, karakter ya, suara berbeda-beda.
1: Iya, betul. Nah. Dengan cara dia mungkin vokalnya, range vokalnya tinggi, sedangkan saya kayak stay-nya di bariton nih. Nah, stay-nya di bariton kayak okay, berarti dia punya range vokal luas, jadi saya punya kayak masih belum biasa betul ini, jadi saya harus latihan terus jadi kayak menjadi pelajaran gitu ke depannya. Jadi gitu.
0: Itu kalau misalnya betul itu yang bikin biar tidak minder
1: tuh kayak apa?
0: Saya dengan sapu cara dengan dipu cara.
1: Iya,
2: ya biar sudahlah, ya penting saya latihan sendiri seperti ini ya, kayak gitu.
0: Kalau menurut kakak-kakak nih penyanyi-penyanyi muda yang kayak Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau menurut kakak-kakak nih, penyanyi muda sekarang punya tantangan yang lebih besar gak sih dengan lagu-lagu yang sekarang nih? Karena kan sekarang bukan cuman dituntut untuk bisa nyanyi aja nih, tapi juga harus aktif di media sosial. Terus ketum juga harus bangun, ketum branding nih.
2: Ya benar, benar sekali.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Dia punya tantangan tuh besar gak tidak sih menurut kakak-kakak ini? Jadi besar penyanyi sekali muda di zaman ini.
2: Sangat itu besar.
1: Terus terima itu beban. Kritikan. Iya.
2: Beban sih sebenarnya.
1: Beban, saya juga kayak rasa beban.
0: Iya.
1: Dia harus terima kritikan dari kayak mungkin netizen.
0: Iya, apalagi beban. Netizen sekarang.
2: Aduh, netizen sekarang tuh pro. Mereka tuh netizen pro. Jadi
0: iya lagi.
2: Pokoknya mereka sudah punya kelas tinggi gitu. Jadi kalau
0: iya. Itu ini sarkas enggak sih?
1: Ya sih ya, sarkas.
0: Dari mana dulu nih? Satu-satu dong. Jangan disapu dong.
2: Jaga duluan saja.
0: Jaga duluan nih.
1: Boleh ulang pertanyaannya?
0: Oh, oke. Okay. Nah, penyanyi muda sekarang nih punya tantangan lebih besar karena sekarang kan bukan sekarang nih ketum bukan dituntut cuma bisa menyanyi saja nih, tapi dituntut untuk harus aktif media sosial, harus juga bangun ketum personal branding di media sosial itu yang baik. Itu jadi tantangan besar kah tidak
1: gue? Menurut saya sih tantangan besar, soalnya kayak oh ini media sosial ini sangat luas ini. Kayak orang akses sangat luas, jadi ketua harus kayak menggunakan media sosial dengan baik juga biar ketumpu image juga terjaga gitu.
0: Iya, benar-benar sih.
1: Gitu sih menurut saya.
0: Jadi menurut Kaca?
2: Kalau saya memang itu tantangan besar sekali, terus kayak beban tersendiri gitu.
1: Betul sekali.
2: Jadi waktu pas dengar juara terus disampaikan bahwa ada lagu challenge lagi. Wow. Lagu challenge saya lihat juga nih, lagu 90-an tuh luar biasa, harus kita latihan. Terus apa harus banyak hal tuh kita fokuskan untuk ini dulu. Jadi kayak jadi apalagi media sosial baru di-update ini saja sudah ada komentar-komentar yang ada yang mendukung tapi ada juga yang tidak mendukung. Yang tidak enak-enak juga pasti ada.
0: Iya,
2: cuman kalau kita sebagai anak muda sih lebih harus menampilkan sesuatu yang baik saja di media sosial.
0: Tapi kayaknya sekarang Gen Z dan Gen Alpha sudah tidak membangun.
2: Oh, tidak sama sekali.
0: Netizen, kok bicara apa? Asap dirimu.
2: Yes. Kayak macam dulu macam malas tahu gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau milenial kayak kita sepertinya
0: tua kali kah milenial?
2: Tidak sih.
0: Ini panggilnya apa
2: Gen
0: nih,
2: Z,
0: Oma ya?
2: Gen Z.
0: Berarti kemarin pas kakak dong nyanyi nih itu sudah siap dengan kritikan netizen nih.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Sudah siap ya, berarti mentalnya kuat sekali nih.
2: Iya, pokoknya mau dibilang ada yang sampaikan kayak itu agak suara agak miring. Coba, kok bisa kan tidak?
0: Benar,
2: kok bisa kan? Ah, pertanyaannya itu saya akan tanyakan balik, kok bisa?
0: Benar. Tapi emang kemarin pas nyanyi ada yang kritik?
2: Sejauh ini tidak sih, malahan ucapan apa selamat gitu paling banyak sekali.
0: Pas audisinya kayak netizen yang ada di lokasi.
2: Kalau netizen di lokasi saya tidak ketemu sih, soalnya selama lomba di dalam saja.
0: Pas nyanyi di asmamu juga tidak ada yang kayak baru nyanyi kan kemarin tuh ada beberapa orang yang baru nyanyi. Depan ada ini lari. Ada nggak?
2: Iya kayaknya sepertinya banyak itu pasti.
1: Kayak saya juga sih.
0: Tapi tidak
1: seburuk. Tidak, saya tidak dengar juga. Tapi kayak mungkin pas pulang bapak biasa nasihat juga di rumah kayak ini kenapa nadamu begini? Ini terlalu rendah.
2: Ya benar. Kakak juga sempat telepon terus bilang ini malam pertama tuh agak gugup tapi kalau bisa usahakan malam kedua tuh harus lebih baik dari malam pertama.
0: Oke. Bagus, kita lompat dari netizen nih kak
2: ya.
0: Karena kalau mengurusi netizen pusing.
2: Aduh, tidak akan ada habisnya.
1: Yes.
0: Nah, untuk anak-anak yang mungkin teman-teman ya, bukan anak-anak, kita kan bukan orang tua ya,
2: ya.
0: Untuk teman-teman yang mungkin baru mau bergabung nih atau masih takut nih, tapi sebenarnya punya suara yang bagus tapi malu buat tampil, menurut kakak-kakak nih yang bikin mereka harus berani untuk mulai itu apa sih? Mungkin bisa bagi sedikit tips dari kakak-kakak.
2: Kalau saya sih harus ada kesiapan diri.
1: Iya betul.
2: Kalau dia benar-benar sudah siap baru dia ikut. Tapi kalau takutnya nanti dia naik itu menangis saja paling di atas. Jadi
0: sih
2: harus ada kesiapan diri, terus punya mental juga yang kuat karena kalau mau jadi penyanyi itu sudah siap jadi public figure.
1: Iya betul.
2: Gitu. Jadi akan ditonton oleh banyak orang, toh gitu. Jadi lebih ke kesiapan diri.
0: Berarti kalau nyanyi itu tidak bisa yang coba-coba dulu aja.
2: biasanya kalau yang coba-coba gitu itu tidak dipakai sih sebenarnya.
0: Kasian kali tidak dipakai.
2: Iya. Tapi kalau macam niatnya mau jadi penyanyi, asap punya talenta di nyanyi, saya harus bisa mengasahin, saya harus bisa kasih tunjuk ke semua orang bahwa saya juga bisa nyanyi kayak gitu. Jadi harus dia punya kesiapan.
0: Oke. Harus punya kesiapan ya.
2: Iya, jadi jangan ya, coba-coba ya, gitu. Karena kalau coba-coba itu kayak cuma karaoke sih sebenarnya, kalau mau dibilang kalau cuma-coba-coba.
0: Kan biasa slogan Papua sini uji-uji nasib.
2: Ah, coba-coba saja.
0: Iya kan, uji-uji nasib dulu ah. Menurutnya jangan sendiri deh.
1: Menurut saya sih tadi Kak Ece sudah sampaikan juga itu kesiapan diri, mental juga sama eksekusi, intinya saya bilang. Eksekusi yang mau dibawakan, lagu yang dipilih juga.
2: Penguasaan lagu.
1: Iya, penguasaan lagu.
2: Itu harus.
0: Oke, penguasaan lagu.
1: Iya betul sekali.
2: Biasanya kejadian di atas panggung pasti lupa lirik.
1: Sama kayak saya.
2: Itu pasti ya.
0: Benar. Ya,
1: betul sekali.
2: Karena kan biasa tuh bilang coba-coba. Oke, berarti cuma hanya baca 1-2 kali nyanyi-nyanyi saja. Kan coba-coba jadi naik kelas ya, salah ya terserah sudah
1: langsung
2: gitu.
0: Iya sih. Ini kadang juga kayak gitu kalau lagi karaoke kayak nyanyi-nyanyi pas
1: iya.
2: Jadi itu suara yang luar biasa dari dalam nih keluar.
0: Betul, itu keluar langsung yang depu roh-roh semua.
2: Semua
1: kira ketahuan.
0: Nah, kakak-kakak nih, kalau misalnya ada anak muda di fakfak yang di fakfak dan kayak mana ya? Karena kan kayak mana ini?
2: Benar-benar.
0: Yang sekarang mungkin lagi belajar buat nyanyi dan mungkin punya mimpi juga mau menjadi seperti kakak-kakak ini nih. Langkah pertama yang kakak-kakak sarankan itu apa sih?
2: Kayaknya jaga duluan deh.
0: Men first.
1: Oke.
0: Always.
1: Kalau menurut saya.
0: Asik.
2: Pakai bahasa lantun.
1: Yes. Gini. Dari mungkin sebelum ada ajang Bintang Radio dulu, itu sudah harus latihan olah vokal lah, olah vokal. Biar ada bekal ke depannya gitu. Habis itu mungkin diafragma pernapasan juga itu itu penting sekali untuk kayak oh ini persiapan nada tinggi nih, oh itu harus ambil napas tinggi, ambil napas dalamnya juga itu diafragma. Sama tipsnya dari saya juga mungkin dia terlalu banyak makan sambal.
0: Oh iya, mengganggu ya?
1: Mengganggu biasanya.
2: Kan di sambal tuh ada apa? Rica, terus ada apa namanya? Minyak.
1: Minyak itu.
2: Itu kadang buat batuk. Kacang juga.
0: Wow.
2: Itu kadang buat batuk. Kalau bisa dibilang saya punya keluarga di sini tuh jaga saya punya makan sekali.
0: Berarti kakak-kakak sama mamanya itu tidak konsumsi.
2: Makan makanan rebus, sumpah.
0: Jadi orang tua dong.
2: Iya. Jadi ya kayak tadi jaga sampaikan bahwa harus latih diafragma karena napas yang panjang itu juga membawa keuntungan.
0: Iya.
2: Itu jadi kayak macam misalkan kalau penyanyi-penyanyi itu kayak macam apa tidak boleh katanya itu dikasih spasi atau kasih pisah gitu.
1: Curi-curi napas gitu.
2: Gitu. Jadi
0: kak bisa contohin curi-curi napas itu yang seperti apa sih?
2: Kayak
0: ini dia penasaran.
2: Kayak macam lagu kemarin saya bawakan Bawa Dia Kembali itu kayak macam oh Tuhan tolonglah kayak gitu, itu tidak boleh. Jadi kalau sambung aja, nanti baru di sela-sela itu baru kita bisa tarik napas sedikit.
0: Contohnya
2: kayak macam
0: sampel
2: oh Tuhan tolonglah bawa dia kembali.
0: Itu curi napas ya namanya.
2: Curi napas.
0: Udah tahu nih. Pelajaran juga nih ya teman-teman. Nah tadi pertanyaannya apa ya? Ini lupa. Kita balik lagi ke pertanyaan. Nah, kalau itu tips dari kakak-kakak nih. Tapi pertama mulai, kita harus mulai dari mana? Untuk kayak sekarang kakak-kakak udah ikut Bintang Radio nih. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau join, mereka tuh harus mulai dari mana sih? Ya mungkin masih bingung nih. Aku mau jadi Bintang Radio, tapi sebelum itu kan kayak aku mau coba di mana dulu, nyanyi di mana dulu ya, gitu. Kayak mulai terjunnya tuh dari mana dulu sih? Itulah.
2: Sepertinya kalau mungkin kalau macam di kegiatan-kegiatan gereja ya.
1: Iya, betul, gereja.
2: Kalau kegiatan-kegiatan gereja kayak macam biasa kan di gereja tuh kayak buat-buat lomba nyanyi gitu, terus ada rekrutmen apa paduan suara. Coba-coba dari situ. Terus kalau macam untuk yang non
0: Kristen
2: bisa itu mungkin di sekolah toh kan pasti di sekolah kan ada paduan suara-paduan suara gitu. Ya, pokoknya kegiatan-kegiatan kayak gitu.
0: Benar. Kakaknya juga kakak-kakak berdua ini juga ikut dari sekolah.
1: Kalau saya sih biasa dari sekolah, biasa dari gereja juga.
2: Iya, sama.
0: Kalau kakaknya?
2: Kalau saya dari gereja, biasa juga dari sekolah. Tapi setelah sekolah selesai, biasanya ikut dari gereja. Iya.
0: Di tempat kerja ada enggak ini ya?
2: Di tempat kerja tidak ada sih.
0: Tidak ada. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita bicara media sosial. Tadi udah bahas media sosial ya, sekarang ini mau bahas media sosial lagi. Nah, media sosial itu lebih banyak membantu atau malah bisa jadi tekanan sih buat kakak-kakak ini, buat penyanyi-penyanyi. Kakak sering posting video nyanyi di sosmed nggak?
2: Kalau saya baru-baru ini.
1: Kalau saya pas ini bikin video yang RRI itu, ya, itu baru.
2: Pas kita disuruh untuk pengenalan.
1: Yes, betul.
2: Nah, itu baru-baru okay. Diposting.
1: Itu di Reels.
0: Tapi itu jadi tekanan nggak sih?
1: Menurut saya sih tidak sih.
0: Tidak. Enjoy ya, Bang.
1: Iya, yeah, enjoy itu kayak jadi menunjukkan kita punya ada bakat nih gitu.
0: Benar. Nah. Karena kita sekarang udah di jam 5 nih, Kak. Kita udah ngobrol banyak, teman-teman juga udah terjawab enggak sih rasa penasaran teman-teman? Nah, tapi Windy masih punya beberapa pertanyaan yang random aja nih sebenarnya.
2: Ya, boleh aduh lebih senang.
0: Kalau bukan boleh nanti di akhir siaran ini bakal iya bakal disuruh nyanyi kok 5 jam tapi
2: aduh karaoke boleh.
0: Nah, kalau bukan nyanyi nih kira-kira kakak bakal jadi apa sih maunya, maksudnya selain nyanyi nih?
1: Oke,
0: pertanyaan nggak jelas ya. Kalau bukan nyanyi kira-kira kakak-kakak ini bakal jadi apa? Maksudnya kepikiran selain nyanyi ini bakal ikut apa gitu?
2: Selain nyanyi, kalau saya sekarang lagi kerja ya. Jadi mungkin saya lebih fokus pada pekerjaan. Tetapi kalau berkesempatan untuk ada di nyanyi, saya akan tingkatkan sih.
0: Oke. Kalau Jagat?
1: Kalau saya, oke.
0: Okay. Asik, kalau saya itu aja bagus nih. Merdu kali.
1: Saya mempunyai beberapa hobi selain bernyanyi. Di antara itu biasa badminton juga sama voli. Okay. Ya mungkin kalau tidak di bernyanyi itu bisa di atlet, badminton ya? Atlet bisa.
0: Tapi kalau bisa semua kenapa harus satu?
1: Yes,
0: benar.
2: Nah, kalau masih bisa digapai
0: kan. Yes. Bisa
1: hobi jadi itu gratis ya.
0: Ya, bisa jadi atlet, bisa jadi penyanyi.
2: Hobi tidak di voting.
0: Iya. Hobi gratis.
1: Yes.
0: Jadi tapi dibayar.
1: Ya, ya sekali.
0: Betul sekali. Abis ini bagi dua ya.
1: Jasanya kita dibayar.
2: Iya sih. Nah,
0: kayak tadi Jagat bilang nih, biasa suka nyanyi sendiri di kamar mandi.
1: Iya.
0: Iya kan? Lagu favorit yang hampir tiap hari kakak-kakak nyanyi itu apa sih?
1: Kalau saya sih Sumpah Mati dari Selena Grace.
0: Oh, itu biasa paling banyak di request di sini.
1: Oh iya kak?
0: Iya.
2: Wow. Kalau saya biasanya When You Believe sih dari Whitney Houston sama Mary Carey. Itu kalau Whitney Houston senang sekali karena dia punya warna suara tuh kayak pas sih dengan saya, nggak rendah.
0: Jadi kemarin emang nggak boleh nyanyi ini ya dari luar ya?
2: Wah terus karena itu sudah di
1: pusat.
0: Kasih. Oh lagunya udah di
1: ya,
2: jadi tinggal pilih salah satu lagu dari 10 lagu itu.
1: Iya.
0: Padahal kalau bebas sebenarnya mau angkat lagu itu. Ya?
2: Aduh mau pastinya.
0: Karena kalau nyanyi lagu favorit kan karena setiap hari denger nih pasti udah hafal mati.
2: Aduh suka sekali sih.
0: Kemarin kalau disuruh itu juga mau angkat lagu itu.
1: Iya. Wow. Tapi itu kan lagu perempuan ya.
0: Abijawa.
1: Jadi kalau untuk pria mungkin sambil Soulmate dari Kanita. Kurang tahu lagi.
0: Iya, Soulmate.
1: Soulmate ya.
0: Tahu.
2: Pokoknya bagus.
0: Penyanyinya yang enggak tahu.
1: Iya. Karena lupa bukan kita lupa.
0: Iya. Nah, ada enggak sih lagu yang menurut kakak-kakak susah banget buat dinyanyiin tapi justru penasaran nih mau buat jinakin asik dijinakin. Kayak punya challenge tersendiri nih. Kayak lagu ini susah nih.
2: Saya sih lagu Listen dari Beyoncé. Itu kayak awalnya memang berat. Emangnya kayak awalnya macam suaranya berat jadi kayak bagus gitu. Tapi kalau naik ke atas tuh cukup sulit.
0: Tapi itu belum
2: iya. Coba. Cuma hanya tahu di bagian depannya aja sih.
0: Oke. Kalau
1: saya sih dari Glenn Fredly mungkin. Akhir Cerita Cinta.
2: Aduh.
1: Oh, itu tinggi sekali sih.
0: Baru dengar judul aja dah. Aduh, sakit kali.
1: Itu susah juga.
0: Itu susah ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau lihat Glenn nyanyi tuh kayak
1: itu kayak gampang sekali
0: iya,
1: untuk kayak
0: gampang kali kan.
1: Hit nadanya gitu, itu
0: kan. Wow.
1: Apalagi dia range vokalnya tuh tenor.
2: Jadi bisa
1: suara
2: tinggi
1: laki-laki.
2: Tinggi ya. Laki-laki jadi.
0: Oh, ini buta nada ya teman-teman. Jadi kalau bicara nadanya langsung kayak gitu.
2: Curiga nih kayaknya anak Pusparawi sih.
1: Iya, dulu pernah ikut Pusparawi. Wow. Tapi putusnya di tengah jalan karena capek.
0: Gak apa-apa ikut Pusparawi, putusnya di tengah jalan daripada menjalin hubungan terus putusnya di tengah.
2: Oh, oh ini sudah masuk di jalur privasi.
1: Yes.
0: Nah, kakak kan udah menang kemarin, menang

0: Saya sudah fans Leo Dragenting dari saya SMP. Jadi kayak, aduh kapan ini saya bisa duet bareng dia.
1: Wah, semoga bisa ya.
0: Amin.
1: Teruskan sampai ke sana. Nanti kalau sudah sampai di sana, jangan melupakan.
0: Oh, ada satu lagi.
1: Siapa sih?
0: Vanessa Zee, baru-baru Indonesian Idol juga.
2: Oh, iya Vanessa.
1: Oh, berarti kakaknya ngikutin Indonesia.
0: Iya, ingin banget.
2: Aduh, wow.
0: Aduh, siapa sih
2: pasti itu
0: Indonesian Idol?
1: Aku enggak. Karena aku buta. Nah, setelah bintang radio dan pencapaian yang sekarang ini, target berikutnya itu apa sih? Udah punya planning gak sih mau lanjut kompetisi atau bikin lagu sendiri mungkin, atau punya mimpi lain nih? Kalau kayak tadi Jagat bilang selain penyanyi mau jadi atlet. Yes.
0: Gimana ya? Kalau Tuhan sudah buka jalan untuk di bernyanyi, saya lanjutin aja untuk bernyanyi. Mungkin kalau kakak bilang untuk nulis lagu, mungkin kayaknya belum dulu kayaknya.
1: Belum ya, tapi ya, udah ada planning kedepannya mau.
0: Sebenarnya mau ikut Indonesian Idol.
1: Iya, iya, mau ikut. Ikut aja, nanti kita voting. Ya.
0: Ya, begitulah.
1: Gitulah,
0: ya.
1: Gitu aja ya.
0: Ya.
1: Oke, lanjut lagi Kaca. Kalau Kaca sendiri nih.
2: Kalau saya ya mungkin di nyanyi. Karena untuk atlet-atlet yang lain, sumpah saya kurang suka sekali olahraga.
1: Ya, karena itu lebih mager.
2: Ya, sangat. Biasanya pun olahraga pun juga diajak-ajak dari teman-teman. Tapi kalau tidak ya sudah, pasti palingnya cuma fokus sama kerja gitu. Jadi lebih ke nyanyi juga. Menurut saya nyanyi itu juga bisa didatangkan cuan ya. Karena
0: ya, betul.
2: Saya beberapa kali di kayak mana tuh dipanggil untuk nyanyi di acara-acara resmi, bahkan pernikahan juga. Jadi ya, puji Tuhan itu bisa jadi pekerjaan sampingan.
1: Tapi itu nanti besok kalau ini nikah yang diundang ya.
2: Oh boleh.
1: Ya, tapi nyari calonnya dulu. Sekarang masih proses nyari calon.
2: Siap.
1: Kita datangkan langsung dari Kaimana.
2: Siap.
1: Kalau Jagat apa tadi? Ngomong apa?
0: Kalau mau saya, Tuhan sudah kasih fokusnya di bernyanyi, fokusnya di bernyanyi dulu.
1: Jadi nih, oke.
0: Selain itu juga bernyanyi juga bisa menghilangkan stres.
1: Iya,
2: benar.
1: Itu
2: kayak kayak macam duduk, pikiran mulai penat. Coba dulu dengar musik,
0: iya,
2: nyanyi,
0: betul.
2: Itu kan lebih tenang. Saya jadi kayak memang suka kerja sambil dengar musik.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya. Kalau saya belajar sambil suka dengar.
1: Iya, itu kalau lagi belajar atau lagi baca buku tuh paling masuk,
0: iya.
1: Kalau musik gitu.
2: Iya, benar.
1: Iya kan.
2: Tapi beda ya sama orang yang tidak suka dengar musik ya, macam
1: emang
2: suka
1: ya?
2: Ketenangan.
0: Iya, betul.
2: Pasti ada orang yang suka tenangan.
1: Maksudnya kalau atau tenang tapi sambil sama lagu tuh lebih mantap.
2: Iya, lebih
1: teman-teman.
2: Benar.
1: Feel-nya tuh lebih dapat gitu. Jadi targetnya atau plan kedepannya tuh bakal fokus sama nyanyi dulu.
0: Iya.
1: Oke, bagus. Pertahankan ya, Kak. Ya, tunggu kalau udah dapat pasangannya yang diundang dua-duanya, duetlah di situ.
2: Iya.
0: Siap.
1: Nah, terakhir nih. Terakhir nih buat Kak Jaga dan Kak Cea ya. Nah, buat teman-teman muda yang lagi punya mimpi mungkin mau itu di musik, olahraga, pendidikan, bisnis atau bidang apa aja nih, satu pesan yang mau kakak-kakak sampaikan tuh apa sih buat teman-teman muda yang seumuran kita ini loh.
0: Kalau dari saya sih, jangan mudah menyerah. Meraih apa yang kamu tanamkan dari kecil. Mungkin kayak, aduh saya kayak mau pengen bernyanyi tapi kayak harusnya takut, kayak ada satu tekanan batin, tapi itu harus dilawan sih menurut saya, biar kayak apa yang kau tanamkan dari kecil itu bisa tercapai di masa depan gitu.
2: Cara kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting kita punya tekad, punya niat. Kalau mau jadi orang sukses, mau di bidang kayak nyanyi atau mungkin atlet atau mungkin punya pekerjaan, harus tetap punya niat. Kalau niat sakit-sakit tidak mungkin bisa.
1: Iya gitu. Juga bisa sakit ya.
2: Iya
1: ya,
2: bisa. Bisa sekali. Ya kayak macam mau ikut tapi hati kecil bilang ah tidak usah sudah, mau ini ah tidak usah sudah. Itu yang biasa menghambat. Jadi ya, lebih ke niat terus tekad. Kalau mau gas.
0: Gaspol. Gitu.
1: Oke, tapi ini kemarin punya niat nih Kak, mau nyanyi. Tapi suaranya kayak kasih terus satu, gimana tuh?
0: Les vokal.
2: Iya sih.
0: Iya betul.
2: Lebih kayak harus latihan vokal lebih dalam lagi.
1: Tapi
2: ya jangan buat malu sih sebenarnya.
1: Iya sih, benar sih. Nah itu dia teman-teman Pro 2 dari cerita Kak Jaga dan Kak Cea ya. Kita bisa

0: belajar kalau prestasi itu bukan cuma soal punya suara bagus aja nih, tapi juga soal keberanian untuk berani mencoba ya kak. Yeah. Mau berlatih juga dan tentunya berani menunjukkan kemampuan kita. Karena bisa jadi nih, bakat yang hari ini teman-teman punya justru suatu yang sesuatu yang bisa membawa kita menjadi juara kayak kakak-kakak yeah. ini. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita di sore hari, sore menjelang malam hari ini yeah. karena kakak-kakak juara satu kemarin ya, boleh dong nyanyi sedikit sedikit nih buat menghibur teman-teman Pro 2 sebelum kita lanjut dengan informasi yang random. Dari siapa dulu nih?
1: Men kayaknya first. dari Yemen first dulu.
0: Yes, as always.
2: Oke, okay, saya akan
0: lagu apa nih kak?
2: Lagu Sumpah Mati dari Selena Grace aja.
0: Ya, tapi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa.
2: Ya, apa? Gak apa-apa. Izin lihat lirik.
0: Oh, boleh.
2: Biar tidak nervous kita.
0: Ke kemarin di depan banyak orang biasa aja kok.
2: Itu karena suhu.
0: Oke.
2: Okay. Suhu gitu. Oke.
0: Oke.
2: Ini dari ini spanggel aja ya. Spanggel aja, spanggel.
0: 5 jam juga enggak apa-apa kan. Oke.
2: Selamanya ku tahan saja.

0: Namun ku jatuh saat menatapmu lagi.
1: Sudah meleleh. Cakep kali, ya Allah.
2: Terima kasih.
1: Apalagi kalau dengar dari ini.
3: Merdu sekali ya.
1: Merdu kali. Sampai okay. Keringat dingin. Hah? Kak Cia sekarang?
3: Kayaknya ini dari Agnes Mo ya, dia lagu Matahari. Karena aku sanggup.
2: Oh.
3: Tapi revisinya kayak iya deh.
1: 5 jam juga enggak apa-apa, Kak.
3: Aduh.
1: Ya sudah. Oke. Okay.

0: Aduh, jadi pengen nangis dah. Bagus sekali.
1: Iya,
2: aduh.
1: Gumpas sih. Mungkin karena belum minum air ya, jadi.
0: Oh, ini mode ya, maaf ya. Iya kan, jadi blank.
3: Iya betul.
0: Karena pikir air nih.
1: Iya sih.
0: Itu dia tadi sedikit ya teman-teman dari kakak-kakak ini, kalau mau dengerin suaranya yang banyak langsung kayaknya, aja kak bagi sosial media.
1: Kayaknya harus bantu voting ya nanti, yes, di saat kita sudah ikut lomba Korwil.
0: Oke. Tapi sebelum itu nih, mungkin teman-teman kayak mau dengerin suara kakak terus nih. Kakak kan biasa bagiin ini.
1: Iya, video
0: nyanyi kan.
1: Bisa di request. Kita akan bantu untuk memperlancar keinginan untuk mendengar suara kita.
0: Ini akan merequest setiap hari. Tenang saja. Oke. Boleh langsung dibagi sosmednya apa biar teman-teman langsung follow.
3: Mungkin kalau ini TikTok sama Instagram saja boleh.
0: Boleh semuanya, okay. Boleh Facebook pun boleh kak, kalau punya.
3: Okay, by the way, saya cuma hanya main TikTok sama Instagram. Jadi nama TikTok saya tuh Jagat Kailuhu. Itu aja. Kalau Instagram itu @jagatkailuhu_.
0: Oke, nanti di tag kok di sosmed aja, cuma bagiin aja.
1: Sip. Okay. Kalau saya punya ada di Facebook, juga Instagram dan TikTok. Cukup cari Chea Veneti Rumah saja. Jadi Chea Veneti Rumah. Okay. Itu aja. Nanti langsung keluar.
0: Boleh request nyanyi 5 jam kan?
1: Boleh.
3: Boleh banget.
1: Tapi yang penting ada air sih.
3: Mungkin sambil video call.
0: Cakep, boleh kan? Kita video call gabung 3. Nah, teman-teman, sebenarnya kita masih mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Harus seru kali lah kalau ngobrol bareng gini. Cuman
1: ya, benar.
0: Kita terhambat waktu nih. Karena sekarang udah pukul 5.28 teman-teman. Kita udah menemani ruang dengarnya teman-teman. Udah ngobrol-ngobrol sama sejam nih kak. Gak berasa ya udah sejam.
3: Gak berasa
1: udah banget.
0: Iya, iya. Jadi kita mau pamit undur diri dulu nih. Windy dan juga kakak
1: Cea
0: dan juga kak
3: Jaga.
0: Pamit undur diri ya teman-teman. Dadah. Jangan lupa nih buat follow.
3: Yes,
1: ya, follow
3: that's right.
1: Kita. Nanti kita fallback kalau ada waktu. Tidak. Nanti.
0: Bukan ya, kakak. Dan juga jangan lupa pantengin terus YouTube Pro 2 di Official RRI. Dan di RRI Pro 2 jangan lupa juga ya kakak-kakak.
1: Ya.
0: Nah, kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kakak-kakak untuk waktunya.
1: Siap. Sama-sama.
0: Bawa lebih dulu di kamera. Bye bye.
3: Teman terbaik kamu.
0: Iya.
1: Ya, benar. Teman terbaik kamu.
0: Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi gabung di RRI Digital juga, jangan kemana-mana nih. Karena ini cuma N aja di streaming di YouTube dan di YouTube aja sih. Tapi kalau buat siaran masih Windy yang temani dong. Jadi jangan kemana-mana karena Windy bakal balik lagi dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya. So Windy masih punya beberapa lagu buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: Info Pro 2 FM.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM。
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

FM。Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Dapat kasih berangkat haji. Oh bukan, mesti dapat kasih berangkat pergi. Sudah ya.
3: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie, teman-teman, tentunya masih di edisi apa nih? Edisi sore ceria. Nah, tadi kita udah sama-sama ngobrol bareng kakak-kakak yang kemarin ya, yang undang juara satu bintang radio nih. Nah sekarang di jam 6 ini, wah jam 6 udah lewat nih teman-teman. Udah jam 6 lewat 42 menit nih, 42 menit berlalu. Dengan lagu-lagu yang udah Windy siapin buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 18.44 yang kayak tadi Windy bilang. Windy bakal balik lagi di jam 7. Nah di jam 7 nih teman-teman. Di jam 7 Windy gak bakal sendiri juga, karena nanti bakal ditemenin sama Kak Maul. Karena seperti biasa di hari Kamis ini, di jam 7 bakal ada program English Corner dong. Tentunya kita bakal ngomongin, ngobrolin seputar apa ya. Kalau teman-teman penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfa, karena Windy bakal balik lagi bersama Kak Maul tentunya. Nah sebelum jam ini berakhir, sesi ini berakhir, Windy masih punya masih ada beberapa lagu terakhir nih teman-teman. Beberapa lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini. Jadi langsung aja, let's listen together, enjoy.

0: FM。
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Info Pro 2 FM.

0: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Winnie, teman-teman, di edisi sore ceria ini, di jam 7 ini. Kayak yang tadi Winnie bilang, di jam 7 ini Winnie bakal ngobrol santai bareng sama Auli. Tapi ternyata ada satu lagi nih, ada Kak Sukli di sini dengan program English Corner ya, Kak Maul.
1: Betul banget. Dan ini English Corner emang udah sering ya di setiap Kamis malam di jam 7 tentunya. Karena English Corner itu slogannya adalah English Corner speak more fearless ya. Jadi yeah, kayak
2: more fearless.
1: Kita harus lebih sering berbicara bahasa Inggris dan juga jangan terlalu takut untuk berbahasa Inggris gitu. Dan kayaknya ini baru pertama kali kita bertiga ya.
0: Iya, benar-benar.
2: First time ya.
1: First time banget nih. Dan juga kalau misalnya RR English Corner teman Pro 2, kita interaktif banget ya. Jadi kalau misalnya kalian semua mau ngobrol-ngobrol dan juga mau chat, mau di YouTube ya. YouTube sekarang masih live ya?
0: Iya, masih live nih.
1: Live YouTube dan juga YouTube. Bisa di jalur WhatsApp juga di 0811 489 4990.
2: Oke.
1: Kita ada beberapa segmen nih, Windy ya.
0: Kita ada berapa? 3 segmen ya, Kak
1: Mau? Ada 4.
0: Oh, 4 nah, segmen.
1: Jadi kita mulai dengan segmen pertama kita kali ya. Segmen pertama kita di English Corner itu ada word of the day nih. Di mana word of the day itu kan salah satu segmen di mana kita bikin satu kalimat gitu ya. Satu satu kata nih, dari satu kosakata itu nanti kalian bikin kalimat deh dengan word of the day itu. Dan karena kita sepakatnya di malam hari ini kita bakal bahas seputar entertainment, mau musik, mau itu film
0: ya.
1: Game, entertainment tuh banyak banget gak sih, Windy?
2: Iya,
0: banyak
2: sih.
0: Banget.
1: Kalau misalnya music, if you listen to music, biasanya kalian dengerin musik dari mana?
2: Spotify.
0: Oh my god. Ya,
2: mayoritas ya sih, mayoritas Indonesia itu suka banget ke Spotify. Tapi biasanya juga tuh ada yang di YouTube Music juga sih.
0: Iya, yeah, YouTube Music.
1: Aku kayaknya tipe yang YouTube Music sih daripada kalian berdua Spotify.
2: Tapi ada juga yang terakhir. Sih? Ada apa juga tuh? Yang terakhir. Di download musiknya.
0: Oh iya, benar.
1: Itu banyak kan sih berarti. Nah itu berarti kan kita musik dan juga film dan entertainment tuh banyak banget ya, bukan cuma itu aja. Jadi Tom Pro 2 untuk word of the day kalian apa ya, word of the day kita hari ini tuh soal entertainment. Jadi bisa dengan kosakata game, music, dan juga film gitu. Kayaknya itu terlalu basic ya, tapi basic juga kadang susah juga untuk kita rangkai katanya kan.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi coba dong teman Pro 2 bikin satu kalimat pakai kata music, film, and game gitu.
2: Alright.
1: Nah, sambil kita dengerin sambil kita
2: merangkai.
1: Nunggu ya.
2: Oh, iya, nunggu.
0: Teman-teman mikir nih mau apa ya hari ini.
1: Iya.
0: Sambil
1: teman-teman kita nunggu respon dari mereka yang mau kirimkan kalimat dengan word of the day kita.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya kita bahas English in real life mengenai entertainment.
2: Okay.
1: Nah, tadi sambil kita ngobrol sambil kita nungguin gitu kan.
0: Iya, benar. Okay.
1: Nah, tadi kan kita udah bahas seputar Spotify dan YouTube Music. Biasanya kamu itu kalau misalnya dengerin lagu internasional, what is your favorite musicians?
2: My favorite musician maybe.
1: Musisi favorit.
2: Okay, Kak Windy first.
0: Ariana sih. Lana Del Rey.
1: Oh my god, Lana Del Rey.
0: Yes.
1: Oh, tapi Ariana juga aku lagi suka dengerin Ariana sih.
0: Iya, suaranya tuh
1: bagus. Akhir-akhir ini, karena
0: lagunya juga enak-enak banget gak sih? Oh.
1: Iya, aku tuh selalu denger lagu Ariana Grande yang akhir-akhir ini tuh yang
0: apa tuh?
1: Yang dia tuh merasa apa ya? Merasa apa ya? Aku lupa judulnya, tapi
2: single
1: dia
2: terbaru ya.
1: Bukan, kan album sekarang Petal ya namanya.
0: Nah, Petal.
1: sebelumnya kayaknya dalam album Petal itu. Dimana si Ariana Grande itu merasa sorry karena merasa dicintai oleh laki-laki itu. Apa ya namanya?
0: Past life gak sih?
1: No, bukan. Kayak
0: bukan past life ya.
1: Oh, iya. Nanti aku cari lagi deh. Tapi aku lagi dengerin Ariana Grande itu terus sih.
2: Okay.
1: Pandora juga bagus. Kalau suka apa?
2: Kalau suka sih prefer to Bruno Mars sih, jujur.
0: Oh, talking to the moon.
2: Yes, yes. Benar banget.
1: Karena kembarannya.
2: Iya sih, kadang ya Bruno Mars itu entah lagu upbeat ataupun yang mellow juga tuh kayak enak banget ya suaranya tuh kayak enak aja masuk ke telinga gitu, kayak selera sukli banget gitu ya. Tapi kalau dibandingin maksudnya untuk upbeat sama lagu-lagu mellownya juga sih sukli tuh lebih suka lagu-lagu mellownya sih. Kayak orang tuh suka bilang kalau suaranya Bruno Mars itu ketika dia nyanyiin bait-bait lagunya itu kayak benar-benar menceritakan satu kisah yang memang bisa relate gitu sama orang-orang
0: kehidupan
2: gitu ya.
0: Sehari-hari kita ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oh, terus, jadi kalian relate untuk talking to the moon nih.
0: Oh, itu ya gimana ya?
2: Kan Bruno Mars enggak cuma talking to the moon ya, ada
0: it will rain ya.
2: Yeah, it will rain.
1: The lazy song.
0: Iya.
1: Lazy song kan Bruno Mars.
2: Iya, the lazy song
0: yang monyet-monyet itu kan.
1: Iya.
2: Tapi Sulu juga tuh suka loh sama yang kolaborasi dia tuh bareng Lady Gaga, tau enggak sih?
0: Oh, Die With A Smile.
2: David the Smile, yeah, itu kan betul. Sempat meledak juga kan tahun berapa ya?
0: Tapi cakep banget ya sih lagunya.
2: Tahun berapa ya?

0: tema musik videonya tuh kayak monkey-monkey gitu, tau gak sih?
1: Gila, tau gak sih? The Lazy Song, kan?
0: Kayak meskipun lagunya tuh udah lama, tapi denger sampai sekarang gitu oke-oke banget gitu. Kayak masuk-masuk aja gitu.
2: Karena emang se-funky dan se-unik itu gak sih?
1: Jadi
2: kayak seseru itu. Jadi bahkan kalau misalnya udah beberapa generasi ke depan juga, bahkan kayaknya Gen Alpha juga tetap suka-suka aja.
0: Benar-benar.
2: Gitu sih. Kalau mau sih, kalau udah Ariana, udah Bruno Mars, aku Adele.
1: Itu timeless juga gak sih lagunya?
2: Aku kayaknya jatuh cinta pertama sama lagu bahasa Inggris tuh lagu dari Adele.
0: Judulnya apa tuh?
2: Aku jatuh cinta pertama itu Rolling in the Deep. Gitu. Abis itu Set Fire to the Rain. Aku tuh dulu gak tahu ya artinya apa.
1: Set Fire to the Rain?
2: Iya.
1: Kayak, yang mana ya?
0: And I set fire
1: to the rain.
2: Nah itu juga bagus banget. Tata. Terus lagunya dia kolaborasi sama James Bond itu bagus juga, yang Skyfall.
0: Skyfall.
2: Karena dulu tuh aku dengar, dulu kan gak ada Spotify ya. Jadi dulu tuh aku beli data tuh cuma aku beli voucher warnet gitu ya. Beli voucher warnet 1 jam cuma buat downloadin lagu Adele terbaru.
1: Anjir.
2: Jadi kayak kan voucher warnet tuh sekitar 3000-an gitu ya.
1: Iya, tapi kalau di zaman itu kan gede ya.
2: Di zaman itu gede karena aku masih kecil.
1: Iya, karena kita masih kecil. Bukan apa aja ya, kita juga masih kecil.
2: Aku masih SD kelas 5 gitu kan. SD kelas 5 aku main warnet. Orang-orang main Point Blank, main Lost Saga dan sebagainya. Aku dengerin Adele.
1: Cuma aku rela nabung uangku sampai 3000 cuman ke warnet buat dengerin
2: Adele.
1: Se-effort itu,
2: tapi emang
1: cakep,
2: enak itu sih.
0: Ya semoga aja Mbak Adele datang ke Fak-Fak ya.
1: Gak bisa.
2: Sayangnya udah enggak ya. Adele tuh dia udah stop konser di tahun 2024.
1: Iya, berarti kamu ngikutin banget ya.
2: Aku tahu dari entertainmentnya sih, entertainment news gitu kan.
1: 2023.
2: Nggak tahu gak di 2024 kan aku ke UK ya.
1: Oh iya benar kemarin.
2: Terus kalau misalnya seandainya dia retirednya, maksudnya pensiunnya itu 2024, mungkin aku bisa
0: ikut
2: konser Adele di UK gitu ya. Tapi dia satu tahun sebelum aku UK dia udah retired, guys.
1: Berarti nggak jodoh aja sih.
2: Iya nggak jodoh sih. Jadi ya,
0: another life ya.
1: Iya. Kalau ada kehidupan selanjutnya ya, semoga kamu berhasil menonton konser Adele.
2: Amin. Aduh, tapi kayaknya kita udah lumayan banyak bicara juga nih ya. Kira-kira selanjutnya ada lagu apa yang bakal menemani Tuan Pro 2?
1: Selanjutnya, karena Supi suka Bruno Mars, pas banget nih ada Die With A Smile yang bakal menemani kita. Dan ada beberapa lagu lainnya nih. Jadi teman-teman tetap stay tune terus karena kita bakal balik lagi dengan obrolannya seru ya.
0: Oke.
1: Kita break dulu sebentar.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Nah, kembali lagi masih bareng Windy dan Kak Maul dan Kak Sukli, teman-teman. Kita lanjut ngobrol aja kali ya, Kak Maul.
1: Iya, kita masih di area Regulus Corner dan Om Pro 2 ya. Nah. Dan juga kita masih dengan slogan kita, Speak More and Fearless ya.
2: Okay.
1: Speak More and Fearless. Speak More and Fearless berarti kita harus ngobrol lebih sering dan juga takut lebih sedikit gitu ya. Okay. Dan kalau ngomongin soal ngobrol, apalagi ini kita ngebahas soal entertainment, film, game, dan juga music ya. Ini kalau tadi kan kita ada word of the day, dimana kalian semua harus, ini mau ngintin lagi ya.
2: Okay.
1: Word of the day, kalian harus merangkai kata dari kosakata game, film, and juga music ya. Kalau ini kita masuk di word to talk, jadi kita bakal bahas seputar kosakata-kosakata yang mungkin kalian pernah denger gitu ya. Dan juga itu tuh apa sih, Kak Maul, Kak Windy, Kak Sukli gitu ya.
2: Okay.
1: Nah, kita mulai dengan yang pertama, ada namanya spoiler.
2: Spoiler.
1: Nah, kalian sendiri tahu gak sih spoiler itu apa? Kalau dari Windy sendiri, taunya spoiler itu apa?
0: Spoiler itu, apa ya, bagiin sepenggal-sepenggal cerita dari lagu atau film gak sih biasanya?
1: Oke.
0: Iya gak sih?
1: Lumayan, kalau misalnya Sukli?
2: Kalau spoiler itu kayak kita tuh apa ya, ngeceritain sih kayak ngedeskripsikan ya sih mirip juga sih,
0: iya kan?
2: Beberapa penggalan dari satu
0: lagu.
2: Cerita, lagu, film gitu ya. Iya kayak gitu sih kalau menurut Sukli ya,
0: kalo
2: spoiler gitu.
1: Oke, okay, jadi kalau spoiler itu sebenarnya dari kata spoil.
2: Oke. Okay.
1: Jadi spoil itu merupakan kata kerja, tapi bisa juga kata benda. Spoil itu artinya tumpahan.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi kalau bisa diartikan spoiler berarti sebuah tumpahan.
2: Oh.
1: Nah, tumpahan apa nih? Bisa aja tumpahan seputar jalan cerita, tumpahan seputar musik yang mungkin belum keluar gitu. Jadi kita tuh menumpahkan sesuatu gitu ya untuk kayak semut-semut tuh dateng gitu. Spoiling ya kan. Nah itu, jadi spoiling itu kita tuh menumpahkan sesuatu untuk menarik perhatian orang-orang gitu. Jadi makanya spoiler-spoiler gitu kan ya. Spoiler film, apalagi di TikTok banyak banget spoiler film.
2: Iya, bener-bener.
1: Penggalan-penggalan cerita gitu ya.
2: Kalau yang sekarang itu, kalau gak salah itu karena kan teman-teman ikutin ini gak sih, Avengers gitu,
0: oh,
2: Marvel.
0: Iya, iya.
1: Doomsday ya?
2: Doomsday. Nah, okay. Sekarang itu kan lagi naik-naik banget nih ya. Jadi kadang tuh orang tuh udah mungkin kadang tuh yang pembaca komik itu kayak suka udah spoiler-spoiler kayak bakal nanti tuh di Avengers Doomsday itu kayak gini-gini.
0: Oh, pernah lihat
2: gitu.
0: Itu di apa namanya, di FYP TikTok tuh biasa banyak nggak sih yang orang nonton bioskop tapi udah spoiler itu.
1: Oh, jadi kayak ada ending scene-nya gitu ya.
0: Iya, udah bagiin dah.
1: Makanya aku nggak pernah nonton TikTok itu. Karena sayang banget ya, karena kan Infocom gak ada bioskop ya.
0: Iya gak ada.
1: Terus kita juga ngeliat spoiler-spoiler dong.
0: Gak
1: seru banget.
2: Kok meskipun mau nonton resmi juga ya, kita harus nunggu berbulan-bulan ya.
0: Iya.
1: Dan aku sih lebih pilih ke sorong sih. Kalau misalnya emang ada duit.
2: Duit.
0: Kalau ada duit ya, kita kesana nonton terus balik lagi.
1: Iya.
0: Kaya banget nih.
1: Orang kaya banget ya. Nah itu spoiler tuh. Spoiler tuh bisa dari banyak hal ya. Spoiler. Spoiler game. Spoiler music, spoiler film, iya. Ada juga kalau misalnya kamu paham spoiler, berarti sama spoil itu sama kayak spill.
0: Iya,
2: spill. Spill. Oh iya, spill
1: juga sama menumpahkan ya. Tapi kalau spoiler itu umumnya sering ke entertainment. Kalau spill itu
0: kan lebih seringnya ke keranjang kuning ya, teman-teman.
1: Oh gitu ya. Kalau
0: mau tahu keranjang kuning enggak?
1: Tahu.
2: Oke.
0: Iya, belanja kan bisa kayak spill dong bajunya apa, spill dong. Terus
2: oke.
1: Kalau aku tuh taunya spill itu lebih kayak spill the tea.
2: Spill the tea. Oh.
1: Gossip.
0: Oh, aku enggak tahu, aku suka belanja jadi taunya spill baju-baju.
2: I'm yakin. Are you sure? Are you sure?
1: Ayo dong di spill, di spill. Bukan kapal spill ya, Tom Pro 2 ya.
0: Spill ya.
1: Jadi spill itu sama dengan spoil. Itu dua kosakata yang tulisannya berbeda tapi maknanya
2: sama. Tetap sama.
1: Dan sama-sama menumpahkan gitu.
2: Spill the tea.
1: Iya,
2: enak the banget.
1: Nah, kalau tadi itu udah spoiler, sekarang kita bahas seputar ada, kalian pernah dengar gak sih kalimat overrated?
2: Overrated.
0: Nah dong, itu sering banget di, jadi kan suka nonton drama, jadi sering banget tuh kayak minta rekomendasi drama, drama dong, terus ada beberapa orang yang jangan drama itu overrated banget.
1: Tapi pernah ngerti gak arti dari overrated apa?
0: Overrated itu apa ya?
2: Kayak mungkin dari kata over,
1: betul.
2: Jadi kayak penilaian terlalu berlebihan gitu ya.
1: Betul. Karena rate sendiri kan artinya penilaian ya. Kalau over itu selalu mengindikasikan bahwa ini berlebihan gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Overweight berlebihan berat badan, overdosis berlebihan dosis. Jadi kalau overrated berlebihan nih penilaiannya.
2: Kalau overthinking gimana nih?
1: Oh,
0: itu aku.
1: Berlebihan terpikir ya. Waduh. Jadi biasanya overrated tuh dipakai juga buat entertainment untuk orang-orang yang merekomendasikan gitu ya.
0: Iya,
1: tapi kayak mungkin terlalu melebih-lebihkan gitu. Kadang ada yang kasih spoiler overrated banget gitu ya. Spoilernya over gitu ya. Waduh, itu juga enggak benar toh, Bro.
0: Benar, benar, itu enggak benar.
1: Jangan sampai kalian merusak kesenangan orang-orang gitu. Emang kadang tuh orang-orang yang spoilering, yang spoiler itu mereka pengennya mungkin orang ini enggak nonton gitu ya. Jadi spoiler deh.
0: Tapi enggak boleh enggak sih?
1: Tergantung ya, ada orang yang minta spoil, ada orang yang
0: nggak
1: minta.
0: Tapi seharusnya nggak boleh ya teman-teman, apalagi kalau spoilernya dari bioskop itu nggak boleh kalian.
1: Iya, denda dan juga sanksi kan.
0: Iya benar.
1: Karena kan itu ada regulasinya, kita nggak boleh, nggak boleh nyalain kamera dan sebagainya.
0: Bener.
1: Harusnya sih gitu ya teman-teman ya, tapi ya emang Gen Z itu apa-apa harus dipublikasikan.
0: Bandel.
2: Apalagi tuh kita tuh emang ini gak sih, punya kebiasaan tuh kayak punya rasa penasaran yang tinggi, kayak gak bisa. Kalau dari suku sendiri pribadi ya, emang kayak tipe orang tuh yang kayak gak bisa nunggu gitu, kayak aduh ini aku harus tahu gini.
0: Sama
2: aku harus tahu ini gimana cara ceritanya gitu.
0: Kayak gak bisa dibuat penasaran guys.
2: Gak bisa dibuat penasaran.
0: Jadi kalau ada orang yang kasih spoiler tuh kayak Ini film udah beres belum? Makanya dikasih spoiler. Kalau belum emosi gitu. Nonton kan abis.
1: Nah itu ya, berarti spoiler dan juga overrated itu bisa saling berkesenambungan. Dan ini yang terakhir, ini gak tahu ya kalian pernah dengar atau enggak.
2: Oke, apa itu?
1: Ada kosakata namanya binge watching.
2: Binge watching.
1: Kalian tahu apa itu? Kalian pernah dengar gak?
2: Never.
1: Oke, so binge watching itu ketika kita nonton atau dengerin musik, nonton serial film hingga berjam-jam.
2: Oke.
1: Nah, jadi itu disebut binge watching.
0: Iya,
1: binge watching itu artinya ketika kita melakukan suatu kegiatan. Kalau watching itu kan menonton ya. Berarti kayak kita menonton film selama berjam-jam dan itu tidak, kita enggak bergerak dari tempat kita gitu loh.
2: Enggak beranjak sama
1: berarti
2: sekali.
1: Berarti kita maraton drakor itu ya.
2: Oke.
1: Gitu. Jadi sekarang tuh lagi populer banget
2: istilah
1: binge watching. Karena selain binge watching juga ada Netflix and chill, ya kan?
0: Yes, kalau Netflix and chill ini pernah dengar.
1: Nah, iya. Binge watching itu lebih ke apa ya? Udah kalimat tua kali ya. Udah kalimat tua tapi dibawa lagi sama Gen Alpha sama Gen Z. Tapi kalau Netflix and chill itu dikarenakan munculnya Netflix gitu ya.
0: Nah,
1: Netflix and chill, Netflix dan chill itu kan kita nyantai
0: ya?
1: Gitu. Sedangkan binge watching itu kita nonton berjam-jam, kurang lebih kayak gitu.
0: Netflix and chill tadi apa, nonton
1: tapi... nonton Netflix sambil santai kan.
2: Santai ya. Netflix and chill.
0: Tapi Gen Z merubahnya menjadi Netflix and chill adalah nonton bersama pasangan. Siapa tuh yang merubah itu tuh?
2: Serius?
0: Iya, merubah banget artinya.
1: Apalagi kalau saya udah di Korea, itu berbeda. Ya kan ya?
0: Iya, Netflix berbeda. And chill itu tau gak?
1: Udah, ya jangan dibahas ini.
2: Oke, alright.
0: Kayak
2: okay.
0: Itu, kayak...
2: Cut.
0: Kalau di Korea ngomongnya apa ya? Ramyeon Moko Gale?
1: Okay.
0: Nah,
2: itu ini kayaknya bukan English Corner ya, Korea Corner.
0: Korea Corner ya. Tadi kita bahas apa ya? Jadi lupa.
1: Jadi kita udah bahas binge watching.
2: Okay.
1: Ada juga spoiler, ada juga overrated. Nah, karena berhubung kita udah 19.44 juga nih Windy ya. Kayaknya kita break dulu. Setelah ini kita mungkin masing-masing kita, kan tadi kan aku udah minta word of the day ya.
2: Oke.
1: Film, game, and music. Mungkin masing-masing dari kita buat kalimat kali ya. Kira-kira penggunaan film, game, and music menggunakan bahasa Inggris itu kayak gimana menurut kamu gitu. Oke?
0: Oke.
1: Setelah lagu berikut, lagu apa nih?
0: Setelah lagu berikut ada apa nih ya yang bakal Windy puterin ini kali ya. Ini karena Windy juga suka Love. Jadi, tau gak sih?
1: Love itu?
0: Yes.
1: Oh, Lovey.
0: Yes. Jadi ada Getting Over You.
1: Oh, oke.
0: Dan beberapa lagu lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Fak, fak.

0: masih bareng Windy, masih di English Corner juga, dan masih bareng Kak Maul dan Kak Sukli juga.
1: Okay.
0: Nih. Yoi. Jadi sekarang kita bakal bahas apa nih Kak Maul?
1: Oke, okay, teman pro 2, para pendengar kita, karena udah pukul 19:53, 7 menit terakhir ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita bakal menagih nih ya, tagihan tadi di awal pembicaraan kita, word of the day kita.
2: Oke. Okay.
1: Di mana teman pro 2 mungkin ada yang udah masuk belum Windy? Kalau belum masuk berarti kita nih ya.
0: Belum ada sih Om.
1: Belum
0: ini,
1: ada ya. Iya. Oke, okay, jadi kita tadi udah meminta untuk word of the day yaitu menggunakan kosakata film, game and music.
2: Nah, okay.
1: Kamu duluan deh Windy. Kamu ambil apa tadi?
0: Man first.
1: Oh, man first. Oke,
2: okay, okay, man first. Silahkan. Ya Allah. Oke, okay, alright. Oke, okay, it's okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, jadi kalau dari Sukli tadi ya, Sukli ambil music nih. Oke, okay, so word of the day ya. Yeah. If someone asks me what kind of music I like, I'd really say I really like pop music.
1: Pop music.
2: Yes, but the mellow kind.
1: Okay.
2: Okay, because I like to sing, so I like music that I can sing along to. Jadi kayak
1: artinya apa tuh?
2: Jadi tuh kayak oh ya artinya tuh kayak. Jika orang-orang tuh nanya ya genre musik Sukli itu apa ya, apa ya genre musik yang Sukli suka ya, Sukli itu bakal bilang kalau Sukli sangat suka musik pop ya. Tapi untuk pop yang mellow nih teman-teman ya. Jadi karena gimana ya, Sukli tuh suka nyanyi ya. Jadi kayak musik yang didengerin tuh bisa Sukli nyanyiin lagi gitu di sela-sela aktivitas Sukli, entah gabut ya, ngerjain tugas ya, atau beres-beres rumah gitu ya. Gitu sih tuan Sukli.
1: Oh oke, okay. Itu penggunaan kata music ya tadi ya.
2: Iya, yeah, music ya.
1: Jadi istilahnya kita, kalau misalnya Sukli tuh sukanya musik pop yang mellow.
2: Yes,
1: ya,
2: that's right
1: ya.
2: That's right.
1: Oke, okay. Tadi main first nih. Masa iya main first? Biasanya lady first gak sih?
2: Iya,
1: yeah,
2: yeah, lady first.
1: Oke okay deh, abis itu aku ya. Kalau aku ambil kosakata game.
0: Oke, okay.
1: Jadi kalau misalnya kosakataku, if we're talking about game in this today generation, they usually play game online. Mm-mm. But my first love about game is playing hide and seek and cop and robbers.
2: Hide and seek.
1: Iya. Jadi artinya kalau misalnya kita ngebicarain soal game di masa sekarang itu biasanya orang-orang mainnya game online. Mm-mm. Tapi kalau aku tuh pertama kali jatuh cinta dengan game itu ketika aku main hide and seek atau petak umpet. Mm-mm. Dan cop and robbers, polisi-polisian. Jadi itu kan salah satu game yang dulu tuh kan game kita tuh bukan digital ya.
2: Iya benar.
1: Game kita tuh main sama temen gitu
0: manual,
1: kan.
0: Ya?
1: Iya manual. Manual banget. Jadi kalau ngomongin soal game, aku dulu cinta banget main petak umpet dan juga polisi-polisian gitu. Mm-mm. Sih.
2: Oke oke oke.
1: Kolot ya.
2: But that's okay.
1: Kalau misalnya Windy udah ambil kosakata apa nih tadi?
0: Aku tadi film. Oh. Lari ya mic-nya. Aku tadi film.
2: Oke. Okay.
0: Bentar. Nyari dulu.
1: Aduh. Ternyata filmnya masih dicari, teman-teman ya. Tapi ngomongin film banyak sih ya.
0: Iya, banyak banget ya. Bingung enggak sih?
2: Tapi kalau film Kak Maul suka genre apa nih by the way? Kalau boleh tahu.
1: Aku film tuh suka fantasi sih. Terserah mau drakor, mau dracin, mau drama.
2: Pokoknya real.
1: Selama itu fantasi, mm-hmm. I will watch gitu.
2: Fantasi. Oke. Okay. Ngomong-ngomong soal film fantasi ya. Oh, kau ini udah ya?
0: Udah.
2: Oh, oke. Okay.
0: If you ask me about films, okay. I prefer the action genre.
1: Genre.
0: Yes, because the plot twist was, aduh, nggak bisa bahasa Inggris lagi. Unexpected.
1: Yeah. Oke. Okay. Kamu tahu artinya?
0: Tahu. Yeah. Kalau ditanya soal film, aku lebih suka film action. Mm-hmm. Karena plot twistnya tuh nggak keduga gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Nggak keduga?
2: Yeah. Nggak keduga.
1: Oh, nggak keduga.
2: Many plot twist.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi tiba-tiba ada aja yang mati.
1: Oke. Tapi menurutku drama tuh lebih banyak plot twist gak sih? Tiba-tiba.
0: Iya, bener banget. Oke, Windy suka drama, tapi yang action.
1: Oke.
0: Kan bisa dari awal tuh bisa romantis, tiba-tiba ada yang jadi ubi. Itu loh, plot twist banget.
2: Jadi ubi banget.
0: Iya, jadi ubi banget nih. Iya, jadi kimpul. Plot twist banget nih.
1: Itu sih. Dan okay. Kalau tadi kita udah bahas dan juga bikin word of the day kita dari kalimat dari kosakata. Kamu tadi film,
2: music
1: and juga game. Dan kita udah bahas juga binge watching ya.
0: Spoiler,
1: overrated. Jadi kita udah lumayan banyak nih kosakata kita untuk entertainment di English Corner hari ini.
0: Iya benar.
1: Dan karena ini udah 2 menit terakhir.
2: Oke.
1: Kayaknya kita pamit undur diri kali ya.
0: Teman-teman. Okay.
1: See you next time di RR English Corner selanjutnya ya. Yes. Silakan Windy selaku yang bertugas di hari ini.
0: Terima kasih juga ya kakak-kakak yang udah join dengan apa ya? Yang udah join di YouTube
2: live-nya
0: kita, streaming kita. Kayak tadi Kak Paul bilang, kita bakal ketemu di English Corner berikutnya lagi. See you next time. Bye-bye dulu dong di kamera.
1: Bye-bye guys.
0: Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi tergabung di RRI Digital atau yang lagi dengerin radio sekarang, Windy sekalian mau pamit undur diri dulu nih. Karena enggak berasa Windy sudah menemani ruang dengernya teman-teman dari pukul 3 sampai pukul 8 ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul apa Kak Sukli nih? Kak Maul ya, bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengernya teman-teman tentunya dengan informasi dan topik yang lebih seru nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fak-fak, Windy mau pamit undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: suka malam? Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Yang ngobrol dua sambil ditemani lagu dari Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ngobrol dua ya. Tentunya Maul yang bakal menemani kalian semua dari jam 8 lewat 15 menit ini hingga nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya kita bakal kasih-kasihkan bareng ngobrol dua, jadi jangan kemana-mana dan nikmati lagu dari Nadif Basalamah.

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.

0: Resensi Buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Joo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan

dunia yang terus berubah. Penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ya nomor 2 sambil kembali dengan lagu dari Camila Cabello dengan lagunya Bam Bam, Fat Ed Sheeran nomor 2 ya. Udah Camila Cabello tambah Ed Sheeran, gimana gak seru teman-teman ya. Dan juga tentunya masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak di pukul 20.39 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Maul, jaga malam, jangan galau malam-malam. Supaya kalian semua gak galau, ayo request lagu Tom Pro 2. Silahkan membuli Maul ya di jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan juga lewat RRI Digital, boleh banget teman-teman. Dan kalau malam-malam kayak gini ya, karena ini hari Kamis gitu ya, biasanya malam Jumatan, jangan lupa untuk bagi teman Pro 2 yang muslim, jangan lupa untuk membaca Yasin ya, membaca Yasin, surat Al-Waqiah dan sebagainya. Kayaknya Gen Z itu sekarang udah mulai beralih ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin masih sering main keluar, tapi kayak mau lihat tuh tren Gen Z sekarang tuh udah mulai memerhatikan religiusnya, memerhatikan mentalnya. Karena kalau misal agamanya dijaga, mentalnya itu terjaga juga Tom Pro 2. Tapi kalian setuju atau enggak nih teman-teman ya? Karena agama itu kan bukan sesuatu, agama itu kayak udah gak bisa lepas dari kita ya Tom Pro 2 ya. Bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja Tom Pro 2, karena udah menjadi personality dan juga pribadi kita. Kalau Maul sih menurut Maul gitu ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju kalau ternyata Gen Z itu sekarang kayaknya udah mulai aware deh Kak Maul dengan agama? Atau mungkin kalian, ah mana ada Kak Maul, aku sering lihat orang-orang yang masih sering main, masih sering keluar-keluar gitu ya. Ini kayaknya tergantung perspektif masing-masing ya teman-teman ya. Jadi teman Pro 2, silahkan kalau teman Pro 2 yang mungkin lagi apa nih, lagi persiapan, mau doa-doa gitu ya di malam Jumat, boleh banget teman Pro 2. Dan kalau misalnya teman Pro 2 yang mungkin dengan agama masing-masing tentunya ya, lagi mau happy-happy, mau kegiatan di luar sambil dengerin radio di 89 FM, mau request lagu, boleh banget teman-teman. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya kali teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Agnes Mo dengan lagunya Get Loose and Faith Ciara.
1: Get loose. Get loose. Get loose.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Yo, what's up teman bro 2, masih di 89 FM dan juga ditemani dengan lagu dari Fabian Winandi, Melambah Sepi. Maul mau ngintin lagi karena sekarang udah pukul 20.51 ya, 9 menit sebelum jam 9. Teman pro 2, jangan lupa kalau nanti jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung dengan Music Live Chat teman pro 2. Dengan pro 2 Jakarta tentunya menghadirkan narsum-narsum yang gak kalah seru dan juga gak kalah keren teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM. Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Jackpot, jackpot, ayo depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya. Barengan sama gue, Elanda Grisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya. Dan bisa dibilang ini adalah single perdananya doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, mm-hmm. tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa
0: enggak? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya.
1: 500.000.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu Bang ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah.
1: Gitu.
0: Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.

0: pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
2: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
2: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
2: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
2: Oh, jadi sudah
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
2: Oke. Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
2: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
2: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
2: Oke.
1: Perasaan masih sama.
2: Oke. Ya, seperti dulu, gitu. Oke. Loh. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
2: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya tertentu. Ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
2: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
2: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
2: Oke. Okay. Tapi emang gitu gak sih Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
2: Iya benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
2: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
2: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
2: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
2: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda Bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
2: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
2: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
2: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
2: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
2: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
2: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
2: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
2: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Yeah.
2: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
2: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
2: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti Bang?
1: Nonton banget.
2: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
2: Tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
2: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu spesifik?
1: Pernah kayaknya.
2: Pernah.
1: Diterima.
2: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
2: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
2: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
2: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
2: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
2: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
2: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
2: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. di waktu yang dulu lah.
2: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dilan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nonton Dilan aja gue cengat-cengir.
2: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
2: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
2: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
2: Iya. Berarti lu pulang nonton Dilan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
2: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih, Bang, yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
2: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
2: Oh, spesifik nggak ada? Nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
2: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
2: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
2: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
2: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
2: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini apa? Petro Garing.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
2: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
2: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang, ya?
1: Juga.
2: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
2: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin,
2: Bang.
1: Ngalamin
2: juga ya? Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
2: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
2: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
2: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
2: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
2: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
2: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
2: Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
2: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
2: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
2: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
3: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia gak bisa datang ya.
2: Oke. Yang keyboard nih?
3: Iya.
2: Oke.
3: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Suka musik apa? Musik Ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
2: Oh iya ya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
3: Biar lebih gampang.
2: Oke. Jadi karena Bang Khairul
3: datang bawa lagu.
2: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
2: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
3: Yeah.
2: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
3: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Mm-hmm. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
2: Oh, humming aja berarti ya?
3: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, mm-hmm. Tanpa vokal.
2: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
3: Naik ke produksi.
2: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
3: Iya, kita oh, review terus.
2: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
2: Review. Berkali-kali ya.
3: Berkali-kali. Okay.
2: Kurang
1: betul
2: ini.
1: Sekali.
2: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya. Puas banget, keren.
2: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh sama Dolan studionya.
2: Iya, Dolan studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
2: Sesuai ya.
1: Sesuai.
2: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
2: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang siapa tadi, kuku lupa mulu. Bang Doton.
3: Iya.
2: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
3: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
2: Oke.
3: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
2: Oh.
3: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
2: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya. Kebaca.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, C H A. Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: mata ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

02 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 di pagi ini yang sudah pada bangun untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kamu yang mau beraktivitas. Edisi Jumat 11 September 2026, dan tentunya Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik, main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 5 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga 1 jam ke depan, Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Dan teman Pro 2 tentunya di pukul 6 ini ya, informasi seputar Kota Palafak-Fak. Informasi ini dikutip dari laman kami rri.co.id. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi strategis dengan Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta pada Kamis 10 September 2026. Pertemuan itu dihadiri tim Direktorat SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur RSUD Kabupaten Fakfak, Farid Fauzan Mahubesi, serta Kepala Dinas Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak, Muhammad Taufik. Audiensi difokuskan pada pembahasan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama ketersediaan dokter spesialis dan pengembangan kapasitas SDM medis di RSUD Fakfak agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Ada satu miliknya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: adalah pondasi damai dalam kelompok kecil atau masyarakat luas. Ia menjadi kunci harmoni yang abadi. Berbeda bukan alasan untuk pilih kasih, karena adil itu mengangkat nilai kemanusiaan, bukan menurunkan derajat siapapun.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman produk teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi dari Kota Palafak-Fak yang teman produk yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Teman produk bukan sekedar piagam penghargaan, sejumlah personil Polres Fak-Fak mendapat apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang ditorehkan di berbagai bidang, mulai dari penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga mengharumkan nama Fak-Fak di arena olahraga. Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara yang dipimpin oleh Polres Fak-Fak AKBP Naim Ishak, SH, SIK, MH, pada beberapa waktu lalu pada pukul 8 waktu Indonesia Timur di lapangan apel Polres Fak-Fak. Sebanyak 15 personil penerima penghargaan sebagai Bayangkara Teladan, 2 diantaranya Aibtu Rizal Rusli SH dan Aibtu Aladin berhasil membawa tim Taekwondo Kota Palafak-Fak menjadi juara umum turnamen kejuaraan Taekwondo Junior Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya pada tahun 2026. Sementara Brigpol Radia Hindom meraih juara 1 kategori dewasa kelas G pada turnamen pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya. Apresiasi juga diberikan kepada personel Polsek Bomberai, Kokas dan Karas yang berperan aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Mereka tetap menjalankan tugas di tengah tantangan medan dan keterbatasan sarana prasarana. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi personel dan bekerja. Saya ulangi, personil yang bekerja langsung di lapangan menjaga keamanan sekaligus membantu masyarakat menghadapi ancaman karhutla. Lebih jelasnya, Tuan Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Sebagai penyemangat di pagi ini buat semua teman Pro 2 yang sudah pada siap-siap untuk adik-adik pelajar, siap-siap ke sekolah, buat teman Pro 2 yang mau berangkat ke tempat kerja, hati-hati di jalan. Semoga segala aktivitas kamu hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Satu miliknya Tompati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Kota Palafak-Fak. Teman produk, program Jaksa Menyapa menjadi salah satu bentuk nyata kerjasama antara lembaga penyiaran publik LPP RRI Fak-Fak dan Kejaksaan Negeri Fak-Fak dalam memberikan penerangan serta edukasi hukum kepada masyarakat. Kerjasama tersebut kembali diperkuat melalui penanda tanganan nota kesepakatan atau MOU antara LPP RRI Fak-Fak dan Kejaksaan

Berharap sinergi tersebut terus dikembangkan sehingga penerangan hukum dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda dan warga di wilayah kampung. Lebih jelasnya, teman Pro2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan

0: pengangguran yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: bangga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat Kakak Dora yang sudah gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Ada Kakak Irma yang ada di Medan. Wai, Kakak dong pagi-pagi so bangun. Susapa-sapa kita di Pro 2 Fakfak. Ada Kakak Wensi Blue yang ada di Kota Sorong. Jangan lupa untuk requestan ya nanti ya. Mau salam-salam juga boleh. Ada Kakak Brooklyn juga. Di mana nih? Di kota mana? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Oh iya, salam juga buat Kakak Eka. Kakak Eka yang ada di Pro 1, sedikit lagi baru dia datang. Baik, teman Pro 2, masih dengan informasi seputar Kota Palafakfak. Teman Pro 2, LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kabupaten Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, mengatakan kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam-makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Rujito juga menjelaskan kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Selamat ulang tahun buat RRI ya, yang ke-81. Makin jaya, selalu mengudara dan tentunya memberikan informasi-informasi aktual yang terpercaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 7 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Kok santai siang? Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, kurang fokus di sini ya pagi-pagi karena ya lagi dikit-dikit kurang-kurang enak badan ya, lagi batuk flu. Kadang otak juga agak error-error ya. Bagaimana kalau kita lagi menikmati lagi merasakan sakit ya, yang kurang buat imun kita juga menurun, terkadang juga buat kita kurang-kurang bersemangat, tapi harus semangat dalam beraktivitas. Apalagi hari ini ya, RRI se-Indonesia merayakan pertambahan setahun usia ke-81. Tetap mengudara, tetap jaya, dan tentunya selalu menghadirkan berita-berita terkini, akurat, dan terpercaya tentunya. Biar makin semangat, teman Pro 2, ada satu miliknya Andin dengan warna-warna.

0: Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
3: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
4: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi vibes-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak Fak maupun yang ada di luar Kota Pala Fak Fak. Dengan cuaca Kota Pala Fak Fak pagi ini sedikit mendung ya, semoga hari ini segala aktivitas berjalan lancar. Dan juga Desi mau ucapkan ucapan ulang tahun buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran. Tentunya sehat, panjang umur, dan segala yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan, Sang Maha Kuasa dapat mengabulkannya. Tentunya hari ini merupakan hari yang baik ya buat semua angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang hari ini merayakan pertambahan usia ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara, selalu menghadirkan berita-berita aktual terpercaya. Dan teman Pro 2, ada satu miliknya Raim Laode dengan Salah, kemudian dilanjutkan dengan dua nomor lagu berturut-turut, ada Tila dan juga Salma Salsabil. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah kehilangan.

42 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 38 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan teman 42 hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81 seluruh Indonesia, dan di pagi ini juga akan melakukan upacara bendera untuk wilayah Fakfak ya, untuk RRI Fakfak di pagi ini. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk ikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81, masih disiapkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari Kakak Munda yang ada di Timika, dengan satu pilihan lagu dari Dudi Oris, Laksana Surgaku. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Munda dan juga semua teman Prodo yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Salam kompak selalu lewat udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Hai, saya Delty. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah kehilangan.

Teman Produ, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produ, makna angka 81 dari HUT RRI yang ke-81 tahun 2026. Makna angka 81 dalam HUT ke-81 LPP RRI se-Indonesia pada tahun 2026. Angka tersebut bukan sekedar menunjukkan usia RRI, tetapi dapat dimaknai sebagai simbol perjalanan panjang RRI sekaligus semangat untuk terus relevan di masa depan. RRI memang memperingati HUT ke-81 pada 11 September 2026. Dalam refleksi HUT ke-81, RRI menekankan perjalanan RRI kemarin, kini, dan nanti, serta tantangan transformasi digital tanpa meninggalkan jati diri dan sejarah perjuangannya. Makna angka 81 untuk HUT RRI, angka 8 dapat dimaknai sebagai kesinambungan dan keberlanjutan perjalanan RRI yang terus berputar, berkembang dan hadir melayani masyarakat dari generasi ke generasi. Angka 1 melambangkan satu tekad dan satu tujuan. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 81 menggambarkan kematangan dan pengalaman. RRI telah melewati berbagai perubahan zaman dari era radio konvensional hingga era digital. 8 dan 1 yang menyatu dapat dimaknai sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang paling terhubung. Pengalaman 81 menjadi fondasi untuk menghadapi masa depan. Bagi RRI, angka 81 juga dapat dikaitkan dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, yang kembali ditegakkan dalam refleksi HUT ke-81 sebagai bagian dari jati diri perjuangan RRI. Teman Pro 2 di... Iya, sesaat lagi ya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 untuk mengikuti jalannya upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 se-Indonesia. Dan di kesempatan pagi ini, RRI Fakfak juga akan melakukan upacara memperingati HUT RRI ke-81.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Radio Republik Indonesia ke-81. Gerak!
2: Laporan pemimpin upacara.
1: Untuk itu tetap bersama kami, karena saat ini acara bendera dalam rangka yang memperingati.
3: Lapor, upacara dalam rangka Hari Radio ke-81. Siap, dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
1: Segera dimulai. Ahmad, pemimpin upacara telah melakukan laporan.
2: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Baik, saudara pendengar, mari kita ikuti rangkaian.

0: Halaman kantor ini terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang membawa bendera. Untuk saat ini masih melakukan persiapan untuk mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tes proklamasi 17 September, di mana yang bertugas untuk pembacaan dua tersebut telah ditugaskan untuk

0: Laksanakan.
1: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena

0: Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: 4. Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya telah selesai. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.

0: Pidato Direktur Utama LPP RRI dibacakan oleh pembina upacara. Barisan diistirahatkan.
1: Radio K81 yang dibacakan oleh Kepala LPP RRI Papa James Stephen Jahawadan.
2: Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung di dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati RRI yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita sebagai multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggem-

pembaca, 37 juta pembaca. Sementara aplikasi Eri Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming Eri juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten yang multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena itu, kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. Ini memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAPLES dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam,
kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai transformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2004 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai 2025.

2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,33. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan Indonesia yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.

0: pembacaan doa.
1: Saudara pendengar, mari kita ikuti pembacaan doa.
0: Bapak Ibu, sejenak kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Nasrani. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena penyertaan dan kemurahan-Mu sehingga hari yang penuh sukacita ini, kami seluruh pimpinan, karyawan-karyawati, dharma wanita dapat berkumpul bersama melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami bersyukur atas sejarah panjang dan pengabdian RRI dalam mengawal kemerdekaan, menyatukan bangsa, serta menjadi jembatan informasi yang terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah berkat, hikmat, dan kebijaksanaan-Mu yang melimpah bagi jajaran direksi kami, pimpinan, serta seluruh karyawan-karyawati RRI dimanapun mereka bertugas. Berikanlah kesehatan yang prima, kekuatan, serta integritas moral yang tinggi. Berikanlah hati kami agar senantiasa setia

0: kami. Berikanlah mereka hikmat agar dapat terus menopang dan mengarahkan media penyiaran publik ini demi tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa selesai. Laporan pemimpin upacara.
1: Upacara dalam rangka Hari Radio ke-81 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Bubarkan.
1: Bubarkan.
3: Penghormatan kepada pembina upacara.
1: Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak!
3: Pembina upacara dapat meninggalkan lapangan upacara.
4: Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan laporan yang tadi disampaikan komandan, maka berakhirlah sudah rangkaian upacara pada hari ini di halaman kantor LPPR Rifakfak. Demikian siaran langsung pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun
3: upacara selesai.
4: Republik Indonesia.
3: Barisan dibubarkan.
4: Di halaman kantor RRI Fakfak. Kegiatan berlangsung dengan cepat dan lancar serta
3: pengumuman selesai upacara bendera peringatan
4: dan perjalanan panjang RRI dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
3: Pada pukul 11
4: melalui pelaksanaan siaran langsung ini.
3: Sebelum bubar, mari kita
4: RRI Kabupaten Fakfak turut menyampaikan semangat peringatan HUT ke-81 RRI kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Demikian, sekali di udara, tetap di udara.
5: 94,9 MHz, Program 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pendengar, telah kita ikuti bersama jalannya pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ada bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang 94,9 FM. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui informasi yang akurat, edukatif, serta menginspirasi melalui ruang-ruang udara penyiaran. Kami juga ucapkan ya terima kasih atas partisipasi para pendengar di seluruh tanah air yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan siaran kami dan juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap acara yang kami selenggarakan, baik itu on air maupun off air. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 40 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, Desi akan sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Fakfak edisi Jumat 11 September 2006 pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Untuk lokasi Arguni, pagi ini berawan, untuk siang hari nanti berawan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan, dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 93 persen. Untuk arah angin dan kecepatan angin barat daya 19 km per jam. Untuk Bomberai berawan tebal di pagi hari, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, dengan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 92 persen, dengan arah angin dan kecepatan angin tenggara 18 km per jam. Untuk Fakfak, pada pagi hari berawan tebal, siang hari berawan tebal, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, dengan suhu udara 21 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95 persen. Dengan arah angin dan kecepatan angin tenggara 9 km per jam. Untuk Fakfak Barat, di pagi hari berawan, di siang hari berawan tebal, di malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 73 hingga 90 persen, arah angin dan kecepatan angin tenggara 12 km per jam. Untuk Fakfak Tengah, di pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, dengan suhu udara 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98 persen. Dengan arah angin dan kecepatan angin selatan 9 km per jam. Untuk Fakfak Timur, di pagi hari berawan tebal, di siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, dengan suhu udara 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 99 persen. Arah angin dan kecepatan angin selatan 9 km per jam. Untuk Fakfak Timur Tengah, di pagi hari berawan tebal, siang hari berawan tebal, malam hari berawan tebal, dan dini hari berawan tebal. Untuk suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 97 persen, dan arah angin dan kecepatan angin selatan, saya ulangi, tenggara 10 km per jam. Perakiraan cuaca maritim Fakfak. Kondisi cuaca wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 34 knot. Sasaran keselamatan, kondisi cuaca berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila perahu nelayan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter
kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Itulah tadi ya teman Pro 2, perkiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Lebih lengkapnya teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website dari BMKG.

0: yang kamu. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya nggak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.